Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah diperkirakan berdampak pada lahan seluas sekitar 30 hektar. Sebanyak 25 personil gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di Pegunungan Sindue, Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan, dan Gunung Salu Lofu, Desa Bobo, Kecamatan Dolo Barat pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Personil gabungan tersebut terdiri dari Babim Kantipnas Polsek Dolo, BPBD Kabupaten Sigi, Manggala Agni Sulawesi Tengah, Damkar Kabupaten Sigi, TNI, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Dalam upaya pemadaman yang berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tim mengerahkan 5 tangki air dan 3 pemukul api untuk mengendalikan kobaran yang mengancam lahan perkebunan milik masyarakat. Sampai sebesar apa yang mau kareba saliatin ti ubalu, ya ku Arnov Yantin, kopai kami panjeli di kareba saliatin ti sasio.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu tidak, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
2: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
1: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
2: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
1: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
2: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
1: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
2: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
1: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
3: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.
4: Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan.
1: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Serbudaya Pasanggani. Kita sudah di program acara Request Dangdut Kaili. Jadi untuk kami yang mau bergabung, saya tunggu atensinya sahabat budaya di 0811 456 03875 atau di 421621. Oke, sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, kenapa tidak ada suaranya ini? Halo. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa. Halo.
2: Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request Dangdut Kaili bersama Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
1: Aduh, oke, Bung Kadri mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Heri Rahman.
1: Judulnya?
2: Judulnya Kalibamba.
1: Kalibamba.
2: Iya, artinya itu Arno Fianti, kanu kupu-kupu.
1: Oh, Kalibamba itu kupu-kupu.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih.
2: Iya, oke, makasih Arno Fianti yang baik hati dan cantik pula.
1: Amin.
2: Iya, saya selalu bersama Pak Ituanya dan kru yang lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri, sehat selalu bersama keluarga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut. Iya, dengan siapa ini? Oh, Bunda Anizar, mau request lagu apa? Nadua. Merlin yang menyanyikan. Oke, sebentar kita cari dulu Merlin Nadua. Oh, ketemu ini. Sama-sama. Oke, terima kasih Bunda Anizar, sehat selalu bersama keluarga di Pandere. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sahabat budaya, kita sapa lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request Dangdut Kaili.
1: Iya, dengan Bung Joni.
3: Iya, Mbak Novi.
1: Oke, Bung Joni, bagaimana kabarnya, sehat?
3: Kabar sehat, walaupun ini hari Minggu, tetap beraktivitas.
1: Oke, jadi tetap semangat ya, jangan lupa sarapan.
3: Iya, cuacanya lagi mendung ini, Mbak Novi, di luar.
1: Iya, betul sekali, itu tidak tahu kabut atau asap.
3: Iya, walaupun tidak hujan. Mendung tak berarti hujan.
1: Betul, betul, betul. Oke,
3: Bung. Ya, sehat ini Mbak Novi.
1: Sehat dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, Bung Joni.
3: Lagunya Rahmi.
1: Rahmi?
3: Iya.
1: Judulnya?
3: Moberei.
1: Moberei. Oke.
3: Iya, pasti mau kawin tuh ini.
1: Aih.
3: Iya, artinya itu artinya mau kawin.
1: Mau kawin.
3: Moberei.
1: Oke, ketemu
3: Rahmi. Nanti Kadri menyusul Kadri itu. Yang salam. Iya, okay. Saya terlalu Manopi.
1: Ditunggu ini Bung Salam. Oke, sama-sama. Terima kasih Bung Kadri. Bung Kadri, Bung Joni. Aduh, jadi keliru toh tadi Bung Kadri sudah di pertama. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili. Iya, betul Bunda Hanin, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, jadi Bunda mau request lagu apa ini? Ditutup? Sintufu? Oke, nanti kita putarkan Bunda. Ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin, saya selalu bersama keluarga di Dolo. Oke, Sintutu ketemu ini dari Nurjan Syukri ya di sini. Oke, sahabat budaya, terima kasih untuk kami yang sudah bergabung bersama saya. Tadi ada Bung Katri, ada Bunda Anisar, Bung Joni, dan juga Bunda Hanin ya. Untuk kami yang mau bergabung masih bisa, kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk request dangdut Kaili. Oke, untuk menunggu kami yang mau bergabung bersama saya, kita putarkan dulu lagu pertama. Tadi ada requestan dari Bung Katri dengan judul Kali Bamba dari Heri Rahman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRT Palu Serberita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya sahabat budaya. Dan saya akan terima satu penelpon lagi karena kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, tapi nanti untuk request dangdut Kaili sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya sahabat budaya. Nanti masih ada 1 jam. Oke, untuk penelpon terakhir kita di perjumpaan bersama saya di pagi hari ini, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request dangdut Kaili.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan salam di Bangga, Mbak Novi.
0: Salam di Bangga, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Novi.
0: Alhamdulillah, jadi mau request lagu apa ini?
1: Domo Nipo Bello.
0: Bisa diulangi?
1: Domo Nipo Bello. Dari Christopher Aje.
0: Bello, sebentar kita cari dulu.
1: Ya oke, okay, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum.
0: Okay, sama-sama, terima kasih Bung Salam. Sebentar saya cari dulu ini. Domo Nipo Bello. Oke, okay, ketemu ini dari Krisman Aje ya. Ditunggu lagunya untuk Bung Salam. Mungkin ada satu lagi untuk kami yang mau bergabung. Saya masih akan terima penelpon untuk di sesi kali ini di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Coba kita sapa dulu sahabat budaya. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal Jandur Kaini. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: aduh, ramai sekali pasar hari Minggu.

0: Bun enggak?
1: Banyak buah.
0: Iya. Jadi Bun mau dengar lagu apa
1: nih? Lagunya apa?
0: Siapa?
1: Nang Joso.
0: Nang Joso.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iyo, sedap itu bunda. Oke bunda, terima kasih. Selamat pagi bunda Asria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Dua lagu terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini sahabat budaya. Tadi ada requestan dari Bung Salam dengan judul Domo Nipo Belo dari Krisman Aceh.

0: Sampai jumpa secara ragu, pura-pura. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Komio ditemani rekan Novi, berikut saya Warni akan temani Komio pagi ini hingga tuntas nanti di jam 14 waktu Indonesia. Dengan wapa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba nabelu saya selalu senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Selalu bersyukur ya, walaupun Kota Palu hari ini berkabut asap sudah seminggu ya, bukan cuma kali ini. Tapi kalau Komio mau pergian, jangan lupa memakai masker ya, apalagi naik kendaraan roda 2 ya, dan tetap semangat. Baik, kita lanjutkan lagi request lagu dangdut Kylie ke ruang dengar Kumyu. Kita buka lagi layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811456038 75 ya. Kalau saya tadi melintas di seputaran lapangan Watu Lemo, seputaran Jalan Muhammad Yamin itu ditutup karena hari Minggu Car Free Day ya, dan juga antrian panjang sampai di seputaran Kartini. Kita mau menyapa di 421621 dulu. Halo, selamat pagi dangdut Kylie.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, anti isema Komio.
1: Reket dangdut Kylie, anti Mbawarni.
0: Eh, anti Mbawarni, Johnny.
1: Johnny.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Eri Rahman.
0: Judul?
1: Asu ante ta bebe.
0: Apa?
1: Asu ante ta bebe.
0: Asu ante
1: ta bebe.
0: Apa artinya?
1: Anjing dengan kucing.
0: Hei, apa ke lagu apa ini?
1: Lagu Kylie.
0: Iya kak?
1: Iya kak, iya. Terima kasih Mbak Warni.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asu ante ta bebe. Saya coba cari dulu. Ini ante ta bebe. Apakah ada lagu ini? Asu ante ta bebe. Oh iya, itu dia ya. Baik, saya menyapa lagi. Halo, selamat pagi. Halo, dangdut Kylie. Iya, dengan siapa di mana? Sorry, tunggu. Dengan siapa? Ibu Masfa. Ini agak kecil suaranya, jauh ya. Iya, silakan Ibu Masfa, lagu apa? Judul?
2: Toraranga.
0: Oke. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Memang agak jauh sedikit suaranya. Ini mungkin karena mohon maaf, kita ada perbaikan juga di sedikit di studio ya, karena beberapa hari ada gangguan teknis. Saya mau menyapa lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi, Warni.
0: Iya, sudah kedengaran suaranya. Ya, silakan Ibu Hanin dulu. Lagu apa?
3: Lagu Eri Rahman.
0: Judulnya?
3: Bantiluku.
0: Bantiluku.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Berkatu, Warni.
0: Iya, waalaikumsalam. Silakan Komio coba di 421621. Iya, saya berharap pagi ini juga kita bisa menikmati akhir pekan dengan lagu-lagu dangdut Kylie. Saya menyapa lagi. Halo, dangdut Kylie.
4: Halo, dangdut Kylie. Selamat pagi dan assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Wah, selamat pagi, waalaikumsalam. Ibu Asri ya?
4: Iya.
0: Silakan lagu apa?
4: Nirujuni Dabra.
0: Apa?
4: Nirujuni Dabra.
0: Nyi?
4: Runju.
0: Runju?
4: Dabra.
0: Runju Dava.
4: Yeah.
0: Oke, okay, nanti saya carikan ya.
4: Makasih Mbak Warni.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dan selamat pagi. Kita ke lagu dulu ya.

0: Sampai sebesar ragu pura-pura dangdut Kylie masih kami hadirkan ke ruang dengar Kumium. Sepertinya masih bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 penelpon. Wah, masih bisa 6 penelpon ya, karena waktunya kurang lebih setengah jam lagi. Halo dangdut Kylie. Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan, lagu apa?
1: Saudi Satu.
0: Apa?
1: Saudi Satu.
0: Saudi Satu.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya. Iya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Udin yang ada di Sibalaya. Di 421621, kami coba bergabung di situ ya. Halo, Dangdut Kylie. Lagu apa itu? Sabar, habis ini sudah ada lagunya. Oke. Iya. Terima kasih. Iya, masih ada lagunya ya. Di 421621 coba Komio bergabung di situ ya, karena kita menyesuaikan peralatan kita yang baru ini. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, Dangdut Kylie.
2: Dangdut Kylie.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ah, dengan orang di Bumi Sagu ini, Bunda Warni.
0: Iya, Pak Arnold, silakan lagu
2: iya,
0: apa?
2: Lagu Kylie ini di?
0: Iya, judulnya apa?
2: Anu je saya pilih ini. Nah, dua laraku, ada.
0: Apa?
2: Nah, dua laraku.
0: Nah, dua laraku.
2: Nah, dua laraku.
0: Nah, dua laraku atau najua. Oke, nanti kita najua. Carikan.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Ya, bisa masih bisa 4 penelpon. Silakan ya. Yang tidak kemana-mana, hanya bisa dengar perempat, silakan saja. Halo, Dangdut Kylie.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Diana. Lagu apa? Garo Bagero.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih. Jangan kemana-mana ya, masih ada waktu. Kita ke lagu dulu.

0: Untuk Pak Arnold, ini lagunya saya ganti dengan Gero Raraku ya, karena tadi judulnya apa? Saya tidak jumpa ya. Baiklah, Najwa Laraku, saya ganti dengan Gero Raraku. Mudah-mudahan tidak kecewa, bisa terhibur. Ya, tiga penelpon terakhir, saya sapa dulu. Halo, Dangdut Kaili. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Pak Muhammad.
0: Ya, Pak Muhammad lagu apa?
1: Dea Dava Dea Rasa.
0: Oke. Okay. Nanti kita carikan lagunya ya.
1: Oke.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dua penelpon terakhir. Silahkan. Kita buka di 421621. Dan juga di 0811. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama Perempat RRI Palu. Kami yakin komuter hibur di suasana pagi hari ini yang tidak kemana-mana, ya menghabiskan waktunya di rumah, ya bisa dengar lagu-lagu kesayangan Kumio, request dangdut Kylie. Dan baik, kita ke lagu dulu ya, sambil kita menanti yang mau bergabung pada kesempatan pagi hari ini.

Baik, sahabat budaya dimanapun Komio berada, terima kasih sekali lagi atas atensinya sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu di request Dangdut Kylie. Karena kita dibatasi oleh waktu ya, kita bisa untuk jumpa di lain kesempatan di acara Dangdut ini ya. Semoga bisa terhibur dan selamat menikmati akhir pekan. Masih ada dua buah lagu ke ruang dengar Komio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendapatkan informasi dari Kota Palu.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Bungina.
4: Nuapa Kariba Bungina.
0: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
3: Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, kemungkinannya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang Bekasumi, di channel yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya teose.
5: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani. Sarapan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai Sufu Sarara, BPBD Kabupaten Perigi Motong menggelar kegiatan mitigasi vegetasi melalui aksi penanaman pohon di Desa Sibalago, Kabupaten Parigi Motong pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan pengurangan resiko bencana tahun 2026. Penanaman pohon dipusatkan pada kawasan bantaran sungai untuk menjaga kestabilan tanah dan juga mencegah erosi. Selain itu, bibit pohon juga ditanam di lingkungan sekolah guna menciptakan ruang hijau. Aksi mitigasi vegetasi ini bertujuan memperkuat daya serap air serta menekan potensi longsor di sekitar aliran sungai. Kehadiran vegetasi baru diharapkan dapat mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kareba Kaufuna. Bupati Parigi Motong Erwin Burasi meresmikan gedung Puskesmas Toroe dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong di Desa Toroe, Kecamatan Toroe pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Peresmian kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sarana kesehatan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Erwin Burasi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan juga penyelesaian fasilitas kesehatan tersebut. Ia menegaskan pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah karena kondisi masyarakat yang sehat turut mendukung peningkatan kesejahteraan. Sampai suhsara rafis yang mau kariba salia tinti sapu sangu. Ia kewarni popiofe kami panjili, ri kariba salia tinti sapu randua.

0: Bu,
1: ya,
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasihan ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Dari seputaran Kartini 39 Palu, masih berkabut kota kita sudah seminggu ya. Ini asap kiriman ya, dari kabupaten lain, dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah juga, dan juga dari Kalimantan. Nah ini kabut kita, terutama di kota Palu. Kalau kamu bepergian sekali lagi, pergunakan masker ya. Wow, jadi ini kurang bagus untuk kesehatan. Jadi kalau kamu bepergian, perlindungan masker itu yang utama. Dan baik sahabat budaya, kita melangkah di ruang UMKM. Kita akan melihat UMKM dan juga perannya dalam menciptakan lapangan kerja. Nah ini dia, usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM. Nah ini merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian banyak negara, termasuk kita di Indonesia ini. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sahabat budaya, tetapi juga menjadi salah satu sumber menciptakan lapangan kerja yang paling signifikan. Di tengah dinamika ekonomi global dan juga persaingan bisnis yang semakin ketat, UMKM tetap menunjukkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membuka peluang kerja bagi berbagai lapisan masyarakat. Salah satu keunggulan utama UMKM terletak pada fleksibilitasnya dibandingkan dengan perusahaan besar ya, yang seringkali memiliki struktur organisasi kompleks. UMKM cenderung lebih sederhana dan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Fleksibilitas, nah ini memungkinkan UMKM untuk tumbuh dengan cepat dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor-sektor seperti perdagangan ya. Apalagi di Kota Palu ini kuliner ya, kerajinan dan jasa. Banyak UMKM juga lahir dari kebutuhan lokal. Nah, sehingga mampu menciptakan peluang kerja kerja langsung bagi masyarakat di sekitarnya ya. UMKM memiliki peran penting dalam menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang seringkali sulit mengakses pekerjaan formal seperti lulusan baru, pekerja dengan keterampilan terbatas, atau masyarakat di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja. Nah, dalam banyak kasus UMKM tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi individu yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan melalui pengalaman kerja di UMKM. Banyak individu memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk membangun usaha mereka sendiri di masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Ya, seiring dengan berjalannya waktu ya sahabat budaya, di tengah-tengah jumpa kita tidak terasa sudah menunjukkan pukul 11 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini di ruang UMKM ya. Bagaimana UMKM bisa berkembang dan juga UMKM dan perannya dalam menciptakan lapangan kerja. Membuka akses kerja bagi berbagai kelompok ya. Karena UMKM ini memiliki peran penting dalam menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang seringkali sulit mengakses pekerjaan formal. Nah, seperti lulusan baru, pekerja dengan keterampilan terbatas, atau masyarakat di daerah dengan keterbatasan lapangan kerja. Dalam banyak kasus, UMKM tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja sahabat budaya, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi individu yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Melalui pengalaman kerja di UMKM, banyak individu memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk membangun usaha mereka sendiri di masa depan. Selain menciptakan lapangan kerja secara langsung, UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan. Ketika semakin banyak individu memulai usaha kecil, efek berantai terhadap ekonomi lokal mulai terlihat. Nah, misalnya sebuah usaha kuliner kecil dapat menciptakan permintaan terhadap bahan baku dari petani lokal, jasa pengiriman, hingga layanan pemasaran digital. Nah, dengan demikian, satu UMKM dapat memicu terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih luas dan juga berkelanjutan. Di samping itu, tentu ada tantangan ya sahabat budaya. Nah, tantangan para UMKM yang biasa mereka hadapi, meskipun memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, akses terhadap modal, keterbatasan teknologi, serta kemampuan manajemen yang masih berkembang seringkali menjadi hambatan bagi pertumbuhan usaha. Selain itu, persaingan dengan perusahaan besar dan perubahan perilaku konsumen di era digital juga menuntut UMKM untuk terus beradaptasi dan juga meningkatkan kualitas produk maupun layanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Salala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, menyuplai sebanyak 20 ribu liter air bersih terdampak kekeringan. Dampak dari fenomena El Nino, dua desa di Kecamatan Balano dan Mepanga terdampak kekeringan membutuhkan suplai air bersih, kata PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Refai dihubungi di Palu. Ia menjelaskan distribusi dilakukan dari melalui posko Satuan Tugas Satgas Siaga Darurat, kebakaran hutan dan lahan karhutla, dan kekeringan di wilayah Bolano dan Mepanga. Di wilayah Mepanga, sang Satgas mensuplai 12.000 liter di Dusun 1, Dusun 6, Dusun 7, dan Dusun 9 Desa Kayu Agung. Kemudian sekitar 12 hektar lahan kebun terdampak. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meningkatkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di Kecamatan Menui, Kepulauan, dan juga Kecamatan Bungku Selatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan. Alhamdulillah, katanya, layanan listrik 24 jam telah diresmikan. Kami berharap adanya listrik tentu pertumbuhan ekonomi akan maju, kata Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Raub di Morowali pada hari Minggu. Bupati Morowali telah meresmikan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Ulu Nambo di Kecamatan Menui Kepulauan dan PLTD Pulau Paku di Kecamatan Bungku Selatan pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 yang mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam. Sampai suhu sarara fisiamu kariba salia tinti sapu randua. Yaku warni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sapu tatalu.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mas, sekali-sekali kok rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Sampai susah raraku pura-pura. Ya, kita berkuliner siang hari ini melancong-lancong ke Jakarta ya. Kita ke Jakarta dulu ya, dan juga menjumpai saudara-saudaraku dari masyarakat Betawi. Ya, masyarakat Betawi pada umumnya memang tinggalnya di Jakarta ya. Dan baik, ada beberapa rekomendasi makanan khas Betawi yang lezat dan juga populer ya. Jadi makanan khas Betawi bukan hanya sekedar kuliner dengan cita rasa yang lezat. Setiap rasanya merupakan perpaduan dari berbagai budaya, mulai dari Arab hingga Portugis, sehingga punya cita rasa yang menggelitik di lidah. Jadi makanan khas Betawi dikenal dengan cita rasa yang gurih, kaya rempah, dan cukup mengenyangkan. Setiap hidangannya tercermin budaya asli Jakarta yang penuh kehangatan. Jika ke Jakarta, pastikan ya, kalau Kumyo kebetulan melancong di sana, apalagi akhir pekan ya, mungkin ada kegiatan apa saja ya, pastikan Kumyo bisa mencicipi kerak telur. Nah, ini makanan khasnya ya. Saya pun belum pernah mencicipinya. Berapa kali saya belum pernah tahu ini mencicipi kerak telur ya. Kalau sotonya sudah ya, hingga nasi uduk yang pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Jangan lupa ya. Nah, Kumyo bisa menyiapkan dompet digital ya. Karena makanan tersebut sudah bisa dibeli dengan pembayaran digital. Kalau dulu-dulu belum, tapi sekarang sudah hampir semua. Sekarang pembayaran biar di kios-kios, kaki lima, semua sekarang pembayarannya serba digital ya. Cita rasanya, jadi kuliner Betawi ini merupakan hasil alkulturasi berbagai budaya, mulai tadi Arab, India, Tionghoa, hingga Belanda dan juga Portugis. Pengaruh Tionghoa hadir lewat bihun dan juga tahu dalam hidangan seperti soto, mie, dan ketoprak. Nah, sementara India memperkenalkan kari, martabak, dan juga penggunaan santan. Masakan Arab, nah ini menyumbang cita rasa kuat lewat nasi kebuli dan soto tangkar yang kaya rempah. Jadi pengaruh barat juga terasa melalui semur jengkol dan pengaruh barat juga terasa semur jengkol yang berasal dari kata Belanda smor, tulisannya double O ya, smor, serta kudapan seperti risoles dan bolu karamel dari budaya Portugis. Nah, ini rekomendasi makanan Betawi ada beberapa ya. Seperti soto, soto Betawi ini ada ininya ya. Ada kentang, ada daging, ada irisan tomat, ada lemon, lemon ini ya. Kemudian ada keripik emping. Wah. Jadi soto ini dikenal dengan kuah santan yang gurih, memakai santan ya kental, perpaduan daging sapi yang empuk untuk disantap. Soto Betawi biasanya disajikan dengan ada tomat, tadi kentang, bawang goreng ya. Nah, harganya satu porsi berkisaran 20.000 hingga 65.000-an. Nah, ini tergantung porsinya juga ya. Ah, ada sambalnya. Waduh, jadi lapar ya kalau jam-jam seperti ini kita melihat kuliner-kuliner, karena jamnya makan siang ini bagi orang Indonesia ya. Kemudian kerak telur. Nah, ini makanan ikonik terbuat dari beras ketan, kemudian ada telurnya, telur bebek ya, khususnya telur bebek dan ebi yang dibakar ya, udang kecil-kecil tuh namanya ebi. Dibakar langsung di atas wajan kering. Teksturnya renyah dengan aroma sangrai yang khas. Wow, ini ya. Saya pun belum pernah merasakan kerak telur, padahal sudah berapa kali bolak-balik Jakarta. Tapi memang saya belum pernah. Malahan itu hari sampai 3 bulan waktu kita diklan juga belum pernah yang namanya kerak telur. Tapi perlu dicoba ya, supaya kita mengetahui, oh ini loh kerak telur. Jadi beras ketan, telurnya telur bebek, ada ebi, ini dibakar. Kalau dibakar di atas ini penggorengan ya, dengan api kecil. Kemudian kalau di Palu itu apa ya, kalau dibakar ini namanya tabaru dange. Nah, kalau di Palu itu jajanannya tabaru dange, isiannya ada ikan dan juga gula merah. Nah, tergantung selera ya, kamu mau request yang mana. Ya, kerah telur. Kemudian ada nasi uduk. Ini nasi uduknya kalau di Palu ini ibarat nasi campur ya. Kalau di Jakarta orang Betawi itu nasi uduk. Nah, di Palu ini nasi cumi. Nasi ini dimasak dengan santan. Ya, memasaknya pakai santan. Tapi isiannya seperti nasi campur. Nah, ini memiliki cita rasa gurih yang kuat. Hal ini membedakan nasi uduk Betawi dengan nasi uduk lainnya adalah penyajiannya yang biasa disajikan dengan ada bihun. Ya, kalau nasi uduk ini ada bihunnya, ada tempe orek, ayam goreng, telur balado, sambal kacang. Wow, waduh, lengkap ya. Kemudian satu porsi nasi uduk Betawi, wow, seperti kalau di Palu ini nasi ini ya, nasi Gorontalo Rp12.000. Tapi ini menunya banyak loh . Menunya banyak, ini hingga 30 ribuan tergantung dengan lauk yang dipilih dan juga mana tempat yang ya tergantung ini berapa macam ya, kayaknya berapa macam menu yang dipilih. Ini sepertinya harga 30 ribuan nih, karena menunya lengkap. Ada ayam, ada tempe orek, ada telur, ini ada jengkol, ini seperti jengkol ya kayaknya. Iya. Ada kerupuknya, memang kalau orang Jakarta kalau makan tanpa kerupuk kurang lengkap ya. Nah, lain ini gado-gado. Gado-gado Betawi yang hampir sama semua gado-gado di Indonesia ya. Nah, berbeda dari versi Jawa, gado-gado Betawi memiliki bumbu kacang yang lebih kental. Nah, ini bumbunya dan sedikit manis, ya, hampir sama dengan Bali ya. Kalau Bali itu ini kayak kalau orang Bali mengatakan tuh lontong. Ya, diaduk, ini memang sudah dicampur ya, bukan disiram. Isiannya gado-gado, kacang panjang, ada kangkung, kacang ketimun, tauge yang direbus. Nah, kemudian dilengkapi dengan lontong, tahu, dan telur rebusnya. Harganya satu porsi gado-gado bervariasi. Kisaran dari Rp20.000 hingga Rp35.000. Harga tersebut tergantung dengan isiannya yang ditawarkan oleh penjual dan juga porsinya. Nah, itu ya. Wow, kemudian kita akan melihat seperti apa sih semur jengkol. Siapa yang suka makan jengkol? Waduh. Ya, kalau saya berapa kali saya belum pernah mengenal yang mana jengkol atau ini ya. Petik-petik sudah satu kali, waduh, kalau kumiu ke belakang. Aromanya itu padahal katanya bagus untuk usus ya. Tapi aromanya, saya satu biji saja sudah pernah itu hari mengkonsumsinya, wow, aromanya semerbak ya. Baik, tetaplah bersama Pro4 RRI Palu, kita masih berkuliner sampai di jam 13.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kota Palu menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Dukungan tersebut ditujukan melalui kehadiran Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu Eka Kumalasari pada upacara wisuda Universitas Tadulako UT Palu pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Wisuda program magister, sarjana, dan diploma tersebut diikuti 178 lulusan dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini menjadi salah satu bagian dari upaya mendorong lahirnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Direktur UT Palu, Wijanarko, mengatakan pendidikan tinggi menjadi bekal bagi lulusan untuk mengembangkan kemampuan dan menerapkan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Kareba Kaufuna. Masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dihimbau lebih waspada terhadap potensi paparan debu halus dapat mengganggu kesehatan pernafasan, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia atau lansia. Berdasarkan data perakiraan BMKG Sulawesi Tengah periode 7 sampai 10 Oktober 2026, konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 di Morowali Utara diperkirakan mencapai puncak 43,9 mikrogram per meter kubik pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. PM2,5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Sampai Sufu Sararaf, Siamu Kariba Saliatin Ti Sapu Tatalu. Yakuwani Popiofe Kami Panjili, Rika Riba Saliatin Ti Sapu Ampa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangun ya, Pak? Opa?
1: Tunggu. Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, kita masih berkuliner siang hari ini. Kita masih melancong di seputaran Jakarta, menjumpai masyarakat Betawi dan mengenal makanan-makanan khas dari Betawi. Tadi ada beberapa ya, seperti ada gado-gado Betawi, nasi uduk, kerak telur, soto Betawi, wow. Dan masih banyak lagi ya. Kita akan melihat dulu semur jengkol. Ayo, siapa yang sudah menikmati yang namanya jengkol ya. Kalau jengkol ini baunya ini luar biasa ya. Tapi katanya bagus untuk kesehatan usus dan juga peti. Benarkah tidak? Tapi aromanya memang wah. Olahan jengkol khas Betawi ini dimasak dengan kuah semur manis dan rempah-rempah sehingga membuat tekstur jengkol menjadi lebih lembut dan menggugah selera. Harga untuk seporsi semur jengkol ini mencapai Rp20.000 hingga Rp75.000. Wah, mahal juga ya. Harga tersebut tergantung dengan besar kecilnya porsi semur jengkol yang dipesan. Nah, berikut ada asinan Betawi ya. Ini asinan Betawinya beda ya. Di sini ada tahu, kemudian ada kol, wortel, tauge, timun. Ini ada kerupuknya, ini ada apa lagi ya? Kemudian disiram bumbu ya. Segar dan pedas. Asinan Betawi menggabungkan sayuran seperti kol, tauge, wortel, dan bumbu kacang dan kerupuk. Biasanya isian dan kuah asinan Betawi dikemas secara terpisah untuk menjaga kesegarannya. Jadi harga satu porsi asinan Betawi ini bervariatif ya. Mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Iya. Nah, beda lagi sayur asem Betawi. Wah, sayur asemnya enak ya kelihatannya ini. Sayur asem memiliki kuah bening dengan rasa asem segar dari asem Jawa. Ada jagungnya, ada melinjo, ada labu siam. Wah. Kemudian kalau kita biasa, kalau saya bikin biasanya ada melinjo, jagung, labu siam, melinjo daun dan juga bijinya. Wah, enak ya. Ada kacang panjang. Nah, itu dia isiannya. Tapi tergantung, ada orang naruhnya kangkung, beda-beda kali ya. Iya, ini macam-macam ya. Satu porsi sayur asem ini dijual 10 ribuan, 25 ribu. Nah, berikutnya ada laksa Betawi. Laksa Betawi ini menggunakan kuah santan berbumbu ya, yang disajikan dengan bihun, kemudian ada telur rebus, daun kemangi, dan kadang suwiran ayam dan udang. Ini seperti soto ya. Namanya laksa Betawi, ada udang, ada irisan telur. Ini ada irisan ayam cuwir, ada bawang goreng. Nah, ini mirip seperti soto ya di kuah santan. Nah, ini ketoprak. Ketoprak ini mirip dengan gado-gado ya. Iya, ketoprak ini gado-gado ya kalau di Palu. Cita rasanya khas bumbu kacang, bawang putih, dan kecap manis. Bumbunya ini disajikan untuk melengkapi isian ketoprak berupa lontong, bihun, tahu, dan kerupuk. Oh, lontong, bihun, tahu, dan kerupuk ya. Nah, yang satunya ini ada jajanan unik ya. Ada namanya roti buaya. Memang gambar mirip buaya ya, benar. Ya, rotinya memang gambarnya gambar buaya ya. Dibikin sedemikian rupa seperti binatang buas ya. Jadi roti buaya merupakan simbol kesetiaan dan keutuhan rumah tangga dalam tradisi pernikahan Betawi. Roti buaya memiliki rasa manis dan kini bisa ditemukan sebagai kudapan unik oleh-oleh khas Jakarta ya. Jadi roti buaya dengan ukuran kecil biasanya dijual dengan kisaran 5 ribuan ya. Yang besar ya sampai 40 ribu, bahkan sampai 157 ribu, sampai wow, sampai 300-an, hampir 400 ribu ya. Ini besar kali ya ya. Ya, unik ya. Nah, itulah makanan-makanan Betawi yang perlu kita ketahui. Nah, ada juga yang
Nah, di sini kalau di Betawi, sebenarnya Jakarta ya, banyak makanan-makanan uniknya seperti tadi kerak telur, ketoprak, laksa ya. Dan baik sahabat budaya, kuliner-kuliner ini ya bisa kita sebenarnya sekarang apalagi adanya media sosial dan juga kita bisa browsing-browsing di YouTube, searching di Google ya. Jadi makanan Betawi di Palu pun ada saudara-saudara kita Betawi. Ya, dengan makanan khas ini sekarang kita coba, kalau ingin mencoba membuat menu tidak harus kita ke pulau itu atau ke kota itu ya. Jadi cukup kita coba bikin. Namun kadang memang rasanya agak berbeda, kecuali memang kalau soto Betawi harus orang Betawi yang bikin. Sama dengan di Palu ini atau di Tanah Kaili, kalau sayur kelor harus aslinya memang asli sini yang buatnya. Kadang kita pun mencoba rasanya itu beda ya, karena itu juga pengaruh tangan. Jadi cara membuatnya juga tidak bisa diaduk-aduk. Nah, begitu juga makanan-makanan lain. Baik, itulah makanan-makanan khas dari Betawi. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang kuliner-kuliner yang ada di Nusantara.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Kesan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongedewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat
1: iya.
2: untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Gagong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Serara, pemerintah Kabupaten Morowali menyiapkan hampir 9.000 potong seragam sekolah gratis untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak TK hingga sekolah menengah kejuruan SMK. Program bantuan pendidikan tersebut juga menjangkau wilayah kepulauan.

Dinas Pendidikan Morowali menyalurkan 500 set seragam untuk siswa di Kecamatan Menui, Kepulauan, Sulawesi Tengah pada hari Minggu, 11 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Morowali, Arifin Lakane, mengatakan program tahun ini mencakup seluruh jenjang pendidikan berbeda dari pelaksanaan tahunan sebelumnya. Menurut Arifin, penyaluran dilakukan secara bertahap di sejumlah kecamatan. Sebelum menjangkau Menui Kepulauan, bantuan tersebut telah disalurkan di Wita Ponda, Bungku Barat, Bumi Raya, Bungku Tengah, dan Bungku Timur. Dinas Pendidikan selanjutnya menjadwalkan penyaluran bantuan di Kecamatan Bungku Selatan pada 17 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Bahodopi. Kareba Kaufuna. Siswa SMA dan SMK di Kabupaten Morowali turut menjadi sasaran program bantuan pendidikan diperjuangkan Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Raub. Langkah ini diambil meski pengelolaan pendidikan SMA dan

diskusi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk mendapatkan kewenangan dalam mendukung program pendidikan bagi pelajar di jenjang tersebut. Sampai jumpa saudara, Fisiamo Kariba Saleatin Tisapu Ampa. Yakwani Popya Fai Kami Pancili.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Dek?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adek, kayak ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: Di mana Kakak Fahri? Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dia kerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, ya, musik dan informasi kami hadirkan tuntas nanti kami temani Komio sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah, ya. Kabut asap kembali terlihat menyelimuti langit Kota Palu dari pagi tadi, ya. Tepatnya hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kondisi tersebut tampak secara kasat mata di sejumlah wilayah Kota Palu. Fenomena ini juga terpantau melalui citra satelit dibagikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui akun Instagram @cuacasulteng. Jadi berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari -9 pada Minggu pada jam 8 waktu Indonesia Tengah, sebaran asap terdeteksi meliputi 4 provinsi di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Dalam analisis BMKG, pergerakan asap di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo terindikasi mengarah dari barat hingga timur laut. Nah, sementara itu kondisi angin secara umum di wilayah Indonesia dilaporkan bertiup dari tenggara menuju barat laut. Pergerakan angin menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi arah penyebaran asap di atmosfer. Munculnya kembali kabut asap di Kota Palu ini menjadi perhatian, terutama karena fenomena serupa dapat mempengaruhi jarak pandang dan juga kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di luar ruangan. Nah, meski demikian sahabat budaya, citra satelit memperlihatkan sebaran asap tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kondisi kualitas udara dihirup warga. Jadi peta sebaran asap menunjukkan indikasi keberadaan asap dalam cakupan wilayah tertentu, tetapi tidak secara langsung memastikan konsentrasi polutan maupun tingkat pencemaran udara di permukaan. Nah, untuk mengetahui udara secara lebih lanjut, nah ini Komio dapat data pemantauan kualitas udara yang mengukur konsentrasi polutan di wilayah terkait. Jadi masyarakat yang melihat kabut asap di sekitar tempat tinggalnya, nah ini dapat mengurangi aktivitas luar ruangan apabila kondisi dirasa mengganggu, terutama jika muncul keluhan seperti iritasi mata atau gangguan pernapasan, ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: 5 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh sararah jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengalami pergantian. Brigjen Pol Helmi Kuarta Kusuma Putra Raup sebelumnya menduduki jabatan tersebut dimutasi ke posisi baru di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai penggantinya, Kapolri menunjuk Brigjen Pol Semi Roni Taba untuk mengemban tugas sebagai Wakapolda Sulteng. Pergantian jabatan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2251/10/Kep/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Dalam surat telegram tersebut, Brigjen Pol Semi Roni Tabah tercatat sebelumnya menjabat sebagai Widyais Wara, Kepolisian Utama Tingkat 2 Sespim Lemdiklat Polri.

Kareba Kopuna sampai subuh sararah perselisihan saat mengantri bahan bakar minyak jenis solar di SPBU di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berujung penganiayaan pada Jumat 9 Oktober 2026. Seorang sopir truk berinisial FA 35 tahun mengalami luka di bagian belakang kepala setelah diduga dipukul menggunakan batako oleh sesama sopir truk berinisial EK. Kapolresta Palu Kombes Pol Heri Rosena melalui Kapolsek Palu Barat Ibtu Irfan membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah saat korban hendak memindai barcode untuk melakukan pengisian solar. Di tengah antrian, pelaku diduga tiba-tiba memukul bagian belakang kepala korban menggunakan benda keras berupa batako. Sampai sebut sarara, Vesiamo Karibasalea Tinti, Sapu A5, Anteyaku, Lili Lestari.

bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu eh.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.

0: Kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pindah aku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ini jerikanku. Sana aku dulu, nah.
2: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tolong, Bi, kasihan. Ada ini tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

di Pro 4 RRI pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedek Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa sayararaku dimanapun kumyo berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mangepe dari Dangdut, yaku dangdut tersejati le. Dan saya akan menemani kumyo sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah edisi hari Minggu ini ya, tanggal 11 Oktober 2026. Oke, bagi kumyo yang mau bergabung silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo,
0: selamat sore juga. Mangepe dari Dangdut?
1: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Iya, tersejati dari mana, Le?
1: Dengan Akmal, Le.
0: Dengan Bapak Akmal di
1: Labuan.
0: Oh, sudah ganti lagi di Labuan.
1: Pindah-pindah
0: ya.
1: Iya,
0: memang
1: pindah-pindah.
0: Luar biasa memang ya. Oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini? Bung Akmal, Bapak Akmal.
1: Ya, Anda ketemu Duda.
0: Aduh.
1: Untuk seseorang itu, saya tidak tahu siapa yang bawa lagu.
0: Janda ketemu Duda. Oke, dari Gary ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo. Panggil Peda Dangdut. Iya.
2: Ya, ku dangdut tersejati nih.
0: Iya, betul sekali. Dari siapa ini?
2: Dari Panwar Spiderman.
0: Aduh, Bapak Anwar, apa kabar, Bapak?
2: BBS.
0: Apa itu BBS?
2: Baik-baik, sayang.
0: Masya Allah, luar biasa ya, Bapak. Oke, jadi lagi ngapain ini, Bapak?
2: Oh, lagi sementara istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Jadi, mau ditemani dengan lagunya siapa ini, Dan?
2: Oh, Maya.
0: Maya.
2: Dari Muksin Alatas.
0: Dari Muksin Alatas. Oke. Okay. Nanti saya hadirkan.
2: Oke, okay, terima kasih kembali.
0: Iya, terima kasih kembali, Bapak.
2: Selamat sehat.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya, sama-sama, Bapak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Anwar yang sekian purnama ya, baru ini lagi kedengaran suaranya. Sehat-sehat ya Bapak. Ada lagi di belakangnya Pak Anwar, kita coba. Halo. Mana dia?
3: Halo.
0: Iya. Iya, selamat sore, bye. Diana, apa kabar?
3: Sehat kembali.
0: Alhamdulillah ya, Diana.
3: Lagunya
0: Adu Buyung.
3: Adu Buyung.
0: Iya. Adu.
3: Lagu buat sahabat siapa Anizar di Pandere.
0: Oh, sudah Anizar lagi.
3: Oke.
0: Okay. Iya, terima kasih juga Diana. Selamat sore baik untuk dirimu. Aduh, sehat-sehat ya Diana. Terima kasih untuk dirimu. Ada lagi, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut?
4: Iya, aku Dangdut tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
4: Tersejati dari Palolo.
0: Oh, Santi.
4: Iya.
0: Iya, Santi, apa kabar dirimu?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada apa ini, Dan, Santi?
4: Ada apa? Duduk-duduk.
0: Oh, lagi duduk-duduk saja. Oke, dan sambil
4: lagunya dari siapa, Ria Amelia, Abang Sayang.
0: Abang Sayang.
4: Ria Amelia, Abang Sayang.
0: Oke. Siap.
4: Oke. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Aduh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pernah tersejati,
0: Le. Iya, tersejati dari
5: Dari Pololo ketemu ke Pandere.
0: Begitu.
5: Ketemu sih belum peo sama dia.
0: Anizar, apa kabar dirimu Anizar?
5: Seperti dirinya kami yang menyer juga.
0: Amin. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Anizar?
5: Lagunya terharu.
0: Aduh, terharu karena?
5: Karena cintanya ditolak. Oh. Dinadian ditolak.
0: Kamu ini tuh terharunya. Aduh, oke.
5: Okay.
0: Indah Sundari, ingat-ingat ya. Itu Anizare, Indah Sundari.
5: Indah Ani namanya itu.
0: Indah siapa?
5: Indah dia yang belum pilih.
0: Begitu, oke.
5: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Oke. Oke, yang ingin bergabung ditahan dulu ya, sabar, karena kita ke lagu dulu. Ada siapa ini? Ada lagunya dari Bapak Akmal, Duda Ketemu Janda. Jadi, ada nanti beberapa lagu yang saya akan hadirkan di Ruang Dengar Komius, semoga bisa terhibur ya di sore hari ini.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sararah, kita lanjut lagi ya di Mangipeda di Dangdut, yaku dangdut tersejati le. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangipeda di Dangdut.
1: Iya, sedang tersejati nih.
0: Tersejati dari Biro Maruka ini.
1: Mantul.
0: Mantap betul ya. Jadi Bapak, apa kabar kah Bapak ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Ya. Bagaimana Bapak?
1: Sama kabarnya dengan Umi.
0: Oh begitu. Oh iya. Siapa itu? Oke. Jadi Bapak lagi apa ini Dan?
1: Lagi duduk-duduk sambil nelpon.
0: Lagi duduk-duduk saja ya. Pantasan biar lama tidak apa-apa ya.
1: Iya. Terkuras habis.
0: Tenang. Ada Telkomsel. Oke, jadi Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Maggie Z kayak bawa itu.
0: Maggie Z, apakah sakit gigi kah atau sakit hati?
1: Secara yang nampak kah itu?
0: Leslie. Ya?
1: Leslie.
0: Oh, Leslie. Leslie. Dari siapa kah itu dari Leslie?
1: Atau Hamdan ATT?
0: Hamdan ATT. Oh iya, Hamdan ATT. Oh, iya. Oke, kalau oke, Hamdan ATT.
1: Penting Leslie.
0: Iya, Leslie. Lili Lestari kan? Aduh. Iya, Mak. Oke, terima kasih ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Muhammad yang ada di Biro Maro. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Kenapa saya sudah tidak tahu ini bagaimana ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya aku dangdut tersejati le.
0: Tersejati dari mana le?
2: Mbak Lili yang baik hati dan juga
0: apa? Oh iya, seperti itu kah? Jadi ini dengan siapa dulu?
2: Dengan Adin di Parigi Motong.
0: Oh iya, Bapak Adin yang ada di Parigi Motong, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, alhamdulillah baik ya. Jadi di Parigi ini lagi ngapain ini?
2: Lagi santai-santai saja.
0: Lagi santai, oke. Jadi ditemani dengan lagunya siapa ini?
2: Saya nggak tahu penyanyi siapa, cuma judulnya itu.
0: Judulnya apa itu?
2: Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu? Begitukah? Oh
2: apakah
0: iya.
2: Rara atau Lesti, saya nggak tahu.
0: Bukan Selembar Tisu orang tua. Dari Selvia Ma.
2: Oh Selvia, oh dibilang saya orang tua. Ya memang sih. Nalinya memang kalau orang tua.
0: Iya, bercanda ya Bapak, jangan diambil di hati.
2: Tapi yang paling orang tua itu opa kita yang ada di
0: di mana itu?
2: Ya?
0: Bumi Sagu. Oh di Bumi Sagu itu yang paling tua. Semoga

0: Alhamdulillah, memang sudah baikkan sekali ini diriku ini. Aduh, apalagi mendengarkan suaranya Bunda, lebih baik lagi saya rasa ini. Oke, jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana judulnya apa itu?
1: Memandangmu.
0: Memandangku, aduh, tak bosan-bosan ya. Oke, Memandangmu akan hadir, ditunggu ya lagunya ya, Bunda. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Anin yang ada di Dolo ya. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati leh.
0: Tersejati dari mana ini?
2: Dari Bandung.
0: Dari Bandung. Bandung, iya, Bangga.
2: Iya. Bangga dekat gunung,
0: oh.
2: Balili.
0: Iya. Oke, Bung Kadri, apa kabar dirimu?
2: Alhamdulillah baik, seperti kumi yang lagi cuap-cuap, yang lagi ceria-ceria. Soalnya tadi malam mingguan toh.
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Memang luar biasa
2: dari
0: memang. Luar biasa memang dirimu bisa memantau, eh.
2: Iya, memantau lewat Facebook saja.
0: Oh, Balili. Begitu.
2: Soalnya ada selfie-selfienya toh.
0: Rugi kalau orang tidak melihat toh.
2: Iya, rugi memang saya tidak boleh lihat.
0: Jadi Bung Kadri mau dengar lagunya siapa ini, Bung Kadri?
2: Lagunya siapa? Yaya Nadila.
0: Nadila?
2: Yaya Nadila.
0: Yaya
2: Nadila.
0: Nadila.
2: Iya, anggaplah itu Mbak Lili Lestari yang menyanyi.
0: Oh ya, begitu
2: iya,
0: kan.
2: Iya, judulnya Rindu Tapi Malu.
0: Ah, begitu kan.
2: Iya, aku cocok itu lagu untuk Mbak Lili. Dengan yang dikerjakan tanah Mbak Lili.
0: Oh iya, iya.
2: Oke, makasih Mbak Lili Lestari.
0: Oke, okay.
2: Selalu bersama keluarga. Dan adik Mutia juga dan kru yang lagi bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bung Kadri. Dirimu tahu aja ya kalau diriku. Oke, mana ini dia? Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye. Iya, kita berjumpa lagi dalam acara Mange Pedede Dangdut ya, Bapak.
3: Iya.
0: Apa kabar ini, Bapak? Kemarin tidak masuk gara-gara sibuk ya dengan Sosuiti.
3: Kurang sehat.
0: Aduh, kenapa sudah tidak sehat?
3: Suaramu,
0: begitu.
3: Iya.
0: Iya, karena saya juga kurang sehat ini, Bapak. Aduh.
3: Lagunya
0: siapa ini, Pak Mahendra?
3: Lagunya jam 7.
0: Jam 7, kenapa sampai jam 7 itu kah? Ada sesuatu kah?
3: Seseorang.
0: Oh, menunggu seseorang. Oh iya.
3: Iya, lagu ini buat yang orang tua ya.
0: Oh, orang
3: tua. Lagi stay katanya di samping-samping ya.
0: Oh, begitu.
3: Orang berkupar dengan Abah itu.
0: Dengan Abah. Oke.
3: Sudah masuk dia belum ya?
0: Oh, tidak tahu.
3: Iya, mudah-mudahan dia tidak mendengar itu saja.
0: Mungkin dia lagi sakit gigi, Bapak. Atau lagi panas dalam.
3: Bukan saya yang bilang ya?
0: Iya, saya kan yang bilang. Bapak tenang saja, Bapak. Aman kok. Oke.
3: Oke, aktifkan selalu ya.
0: Iya, selalu aktif. Oke. Iya, terima kasih
3: ya,
0: Bapak.
3: Salam sama mamanya Mutia ya.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarah. Kita langsung saja ya ke lagu, karena ada lagu dari

dari Indah Sundari yang berjudul dengan Terharu, yang akan saya hadirkan di ruang dengar Komio, yang sudah di request tadi dari Anizar ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
4: Mangepe Dede Dangdut.
3: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Radio Dangdut.
1: Bang Epe jadi dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahnya.
1: Suara budaya tanpa sanggahnya.

0: 97,5 MHz Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Sampai-sampai sararah, kita lanjut lagi ya di acara Mangepe Dede Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le, edisi hari Minggu tanggal 10 Oktober 2026, dan saya menemani kamu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, halo juga. Mangepe dari Dangdut.
1: Dangdut Tersejati.
0: Iya, Dangdut Tersejati dari mana ini?
1: Apa tadi bilang saya bapak?
0: Iya, kan memang sudah bapak.
1: Menyebut bapak tadi itu bapak Afika itu.
0: Oh, begitu. Adi.
1: Dia kalau ada anak, kita belum ada.
0: Oh iya.
1: Jadi kita enggak boleh dipanggil bapak, Piu-piu.
0: Oh, piu-piu.
1: Itu lagi satu yang ada di lu, oke? Dia bilang kita abah, Awas dia, tamu cabut DP kumis itu. Rupanya APS bertanggung jawab, bertanggung jawab APS. Oh, kita mau beli perangko memang. Hati-hati loh. Wah.
0: Oh begitu, jadi menyimak ini Dan. Oke, okay. Alhamdulillah ya, kalau lagi menyimak.
1: Namanya kita mau
0: pikir itu saja. Itu sudah. Jadi bapak.
1: Kalau ada judul lagunya Kumis.
0: Kumis.
1: Kumis itu ya. Ada lagu itu.
0: Ada judulnya Kumis, Kumis Kucing kah?
1: Ya, atau kumis kucing bisa katau itu di lubuk sana.
0: Oh, lagi miskol dia, lagi miskol.
1: Ada dia, ada kumis. Ada.
0: Aduh, tunggu dulu. Kumis.
1: Ya.
0: Aduh, kumis. Aduh, kumis dari mana ini? Kumis.
1: Kalau tidak ada mau dicabut satu-satu kumisnya nih, Pak Mahendra itu.
0: Kumis. Aduh.
1: Kumisnya jangan cukur.
0: Lakuinnya. Oh, begitu. Tunggu ya, saya cari dulu bapak.
1: Kalau tidak ada, pindah jauh. Jangan sebantar ngasut yang putar dari lagu.
0: Marah. Dari Evita Mala.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ada untuk bapak.
1: Oke.
0: Oke.
1: Itu yang di Luwuk itu ya?
0: Di Luwuk, iya.
1: Itu yang di mobil.
0: Di Luwuk lagi miss call ini. Pokoknya dia capek. Capek nebe tangannya ini.
1: Masa dia bilang kita apa memang itu?
0: Gitu sih.
1: Nebe apa, nebe cucu sampai. Oke, dari
0: sini. Oke, terima kasih.
1: Mungkin sobat kehidu.
0: Iya, sesenangnya itu hati tuh. Iya. Jangan
1: tanggapi.
0: Iya, betul sekali.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi ya? Saya panggil siapa ya? Iya, Pak Arnold ya, yang ada di Bumi Sagu. Jangan, orang tua kita itu. Halo.
2: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat saya dengan suaranya Bapak Udin yang ada di Sibalaya. Apa kabar Bapakku?
2: Gara-gara kumis.
0: Oh, lantaran kumis ini langsung masuk ya. Oke, Bapak Udin. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila.
2: Jumpa pertama
0: ya. Aduh, Bapak jumpa pertama terus dengan saya. Semoga Bapak tidak bosan ya. Iya, terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rekes dan Let Kaili.
0: Kenapa sudah? Dengan
3: Bung Joni Mbak Lili.
0: Oh iya, Bung Joni, apa kabar dirimu?
3: Kabar baik, sehat lagi aktivitas ini.
0: Oh, luar biasa ya, masih beraktivitas.
3: Ya, hari minggu, hari libur,
0: tapi oh iya. Semangat ya. Oh begitu. Wow, iya. Luar biasa ya untuk orang yang sesuiti
3: iya,
0: itu.
3: Tapi juga kesehatan.
0: Oh itu sudah.
3: Iya. Kesehatan kan kita bisa beraktivitas.
0: Iya betul sekali.
3: Oke, lagunya dulu.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya apa? Christina.
0: Ya?
3: Christina.
0: Christina?
3: Iya.
0: Christina judulnya apa itu?
3: Jatuh bangun. Oke, mari terima kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bun Joni yang ada di mana tadi nih. Pokoknya lagi beraktivitas dia ini. Lanjut lagi. Halo.
4: Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manyepeda deh. Iya, Ibu Asmarani apa kabar?
4: Ceria-ceria.
0: Oke, ceria-ceria. Walaupun di luar lagi mendung kayaknya ini ya.
4: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, betul sekali.
4: Mendung itu asap-asap yang dari mana itu?
0: Dari mana itu?
4: Kalimantan. Oh. Dari mana semua?
0: Dari itu Kalimantan. Iya.
4: Kita tidak kenal flu atau batu.
0: Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Abang Toib.
0: Abang Toib, judulnya apa itu?
4: Judulnya Abang Toib. Penyanyinya lupa siapa.
0: Abang Toib judulnya ya. Oh dari adik. Oh begitu. Iya, tahu so pulang-pulang. Bikin apa juga? Tiada rindu untukmu. Oke.
4: Okay.
0: Itu sudah bercanda.
4: Iya.
0: Makasih Mbak Lili. Oke, terima kasih. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Asmarani ya yang ada di mana? Pokoknya di Maleo kayaknya ya. Halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari dangdut.
5: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dangdut tersejati dari
5: Boya Baliase.
0: Ibu Asria, Boya Balease. Dari Boya Balease, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Lili.
0: Alhamdulillah ya Bunda. Oke.
5: Lagunya?
0: Iya, lagunya kalau waktunya cukup nanti saya akan putarkan. Ya Bunda, boleh? Lagunya
5: boleh.
0: Siapa?
5: Revina Elvira,
0: judulnya apa itu?
5: Sebujur Bangkai,
0: oke.
5: Terima kasih Mbak Lili, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Asria. Dan itu penelpon terakhir saya ya di Mangepe Dede Dangdut. Ya aku dangdut tersejati le. Dan buat komiu yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang belum sempat saya terima teleponnya, mohon dimaafkan karena waktu kita tidak memungkinkan. Oke, saya langsung saja ke lagu. Dan saya langsung pamit saja ya di acara Mangepe Dede Dangdut, ya aku dangdut tersejati leh.

Kari Bapak Melana sampai subuh Sararah, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Raub meminta organisasi perangkat daerah lebih terbuka dalam menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat melalui media massa. Menurut Iksan, informasi mengenai program pemerintah tidak cukup hanya sebatas laporan penyaluran bantuan. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan program dilaksanakan, manfaat yang ingin dicapai, hingga hasil yang dirasakan penerima. Hal itu disampaikan Iksan saat menghadiri penyaluran bantuan dan pembukaan gerakan pangan murah di Aula Kantor Camat

menuai kepulauan pada Minggu 11 Oktober 2026. Ia meminta Iksan Pers menggali lebih dalam setiap program dengan menginformasi langsung kepada dinas terkait.

Gereba Kopuna sampai subuh, Sarara. Satres Narkoba Polres Morowali mengamankan seorang pria berinisial YT, 28 tahun dalam pengungkapan kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita satu saset sabu dengan berat bruto 34,5 gram ditemukan di sebuah kamar hotel di Desa Bahodopi pada Sabtu 10 Oktober 2026. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satres Narkoba Polres Morowali mendatangi lokasi dan mengamankan YT diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sampai sebut Sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti, Sapu Papitu, Anteaku, Lili Lestari.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kami masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai sararah, kita cukupkan dulu musik hiburan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Jadi selamat mengikuti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
2: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
3: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok nggak dikasih sama polisi? Blacklist.
1: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
1: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
1: Narkoba?
2: Nggak tahu.
1: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
4: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
1: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
0: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: RRI Digital.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sapu Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana sampai subuh sararah, krisis air bersih terjadi di Desa Boyu, Kecamatan Luwak Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Informasi ini dihimpun pada Minggu 11 Oktober 2026 terjadi penurunan debit akibat kemarau panjang. Air bersih di Boyu dikelola pemerintah desa, bukan perusahaan daerah air minum. Dari 3 dusun, air harus didistribusikan secara bergilir. Bahkan, air tak lagi ditampung di bak penampungan utama, tapi langsung ke pipa. Palang Merah Indonesia Banggai telah menyalurkan air bersih di Boyu pada Minggu siang hari. Sebelumnya pada Jumat 9 Oktober 2026, Samapta Polresta Banggai juga mendistribusikan air bersih di Desa Boyu.

Gerai Bakopuna sampai subuh sararah, kabut asap masih menyelimuti kawasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hingga Minggu 11 Oktober 2026. Kondisi tersebut terpantau dari ketinggian Bukit Bidebi, Desa Sibedi, Kecamatan Marawala, Kabupaten Sigi. Dari kawasan perbukitan itu, wilayah di bawahnya tampak diselimuti lapisan udara berkabut. Dari Bukit Bidebi memperlihatkan kondisi atmosfer di kawasan Palu dan Sigi masih tampak berkabut. Namun untuk memastikan tingkat pencemaran udara di lokasi tersebut diperlukan pengukuran kualitas udara secara langsung. Kabut asap ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa hari terakhir memengaruhi kualitas udara di Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Sampai sebut sarara, Vesiamo kareba salea tinti sapu sasio anteyaku Lili Lestari.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar arku pura-pura. Sahabat budaya pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komio Pura di malam hari ini. Anda panganin Arya rohaku ya, Lili Lestari nompura Komio Pura. Sekarang waktunya saya Arif Lahubo nompura Komio Pura. Dako ritin di sapul sasyo hingena hingga ritin di ruapulu ampa. Dan kita sekarang sudah berada di program Tesa Tokaili. Tapi sebentar saya akan berikan beberapa informasi tentang Papua kali ini ya. Nanti sebentar ada beberapa festival yang dilaksanakan Papua, salah satunya mengukir kayu tanpa ada namanya persiapan apa-apa begitu sampai sebesar aku pura-pura. Seperti apa sih keunikannya, tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komio. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

Nah, sampai sebesar argo pura-pura seperti sebelumnya saya sudah informasikan malam hari ini bahwa keunikan ya dari suku Asmat di pedalaman Papua ya, ada keunikan dari pahatan yang menuturkan kisah leluhur begitu. Nah, jadi bagi suku Asmat setiap pahatan bukan sekedar karya seni tetapi juga cara menjaga kisah leluhur agar terus hidup dari generasi ke generasi begitu sampai sebesar argo pura-pura. Jadi suku Asmat ini merupakan salah satu suku besar yang dikenal luas di Papua, dan mereka ini mendiami wilayah pesisir selatan ya, dan memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran masyarakat Papua. Ketahanan hidup yang luar biasa serta budaya yang kaya menjadikan suku ini begitu istimewa. Salah satu warisan budaya yang paling menonjol adalah seni ukir mereka yang telah mendunia karena keunikan dan nilai estetiknya begitu. Nah, jadi bagi suku Asmat ukiran bukan sekedar bentuk seni begitu, tetapi juga media untuk menyampaikan kisah hidup baik yang heroik, mistis ya maupun aturan adat begitu. Jadi ukiran menjadi sarana menjaga tradisi, alat pembelajaran bagi generasi berikutnya ya, tentunya juga ini serta penghormatan terhadap roh leluhur. Karena itu seni ukir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Namun di era modern ini ukiran Asmat tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya tetapi juga menjadi komoditas bernilai tinggi yang diminati banyak orang. Nah, jadi kalau kita bicara seputar ukiran Asmat ini memiliki ciri khas yang sendiri begitu ya, memiliki ciri khas yang membedakannya dari ukiran daerah lain, dan pengerjaannya yang rapi serta detail yang rumit menjadi alasan mengapa seni ukir ini begitu terkenal hingga ke mancanegara. Dan di mana motif yang digunakan banyak terinspirasi dari alam, makhluk hidup dan aktivitas sehari-hari. Beberapa bentuk yang sering ditemui antara lain kelelawar, burung cendrawasih, dan ikan. Sementara itu juga motif yang menggambarkan manusia biasanya menerapkan adegan berperang, berburu, atau mencari ikan. Bahkan seringkali juga merefleksikan kehidupan para leluhur ya. Setiap ukiran selalu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Asmat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebut secara rekuperapora. Jadi memang kalau ukiran asmat ini memiliki ciri khas yang membedakan begitu. Jadi secara umum, motif dalam ukiran asmat ini memiliki beragam makna dan tujuan. Salah satu yang utama adalah sebagai simbol kehadiran nenek moyang. Ya, selain itu juga ukiran juga menjadi media untuk mengekspresikan perasaan, baik kebahagiaan maupun kesedihan. Motif hewan, pepohonan, dan manusia mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kekuatan alam. Selain itu juga memiliki nilai spiritual, ya. Dan ukiran ini juga mempresentasikan keindahan serta juga penghormatan terhadap para leluhur. Kedekatan makna tersebut membuat unsur ukiran dapat ditemukan dalam berbagai benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat asmat. Jadi kalau kita bicara motif dalam ukiran asmat ini memiliki beragam makna dan tujuan. Salah satu hasil ukiran asmat yang cukup populer di dunia adalah panel-panel kayu unik yang sering dijadikan hiasan dinding. Panel ini biasanya dihiasi ukiran berbentuk hewan atau pola tribal khas asmat. Dan keunikan dan ukurannya yang praktis membuatnya banyak diminati wisatawan sebagai buah tangan. Selain itu, panel ini relatif mudah dibawa dalam perjalanan jarak jauh. Dari segi harga, panel juga berukuran kecil, ya, umumnya dijual dengan kisaran harga 200 mencapai 300 ribuan. Nilai ini juga sebanding dengan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, sampai sebut secara argo pura-pura, selain panel, jenis ukiran lain yang terkenal adalah patung bis atau leluhur dan totem. Jadi kedua benda ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat asmat. Dan pembuatan patung bis ini biasanya menggunakan satu batang kayu utuh yang diukir menyerupai sosok leluhur. Sementara itu, totem juga dibuat dari batang pohon yang diposisikan terbalik dengan akar di bagian atas. Akar panjang ini melambangkan kesuburan dan dianggap memiliki nilai simbolis yang kuat karena sifatnya yang sakral. Patung bis ini dan totem ini umumnya ditempatkan di lokasi-lokasi khusus seperti jeo atau rumah bujang atau pintu masuk desa asmat. Masih banyak lagi nih sebenarnya sampai sebut secara rekuperapura, tapi nanti sebentar saya bagikan ke Komiu, karena setelah ini kita ada program selanjutnya, yaitu program request lagu Nusantara, ya. Nanti setelah request lagu Nusantara baru saya bagikan lagi nih informasi tentang suku asmat yang dimana mempunyai ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri, mempunyai ukiran yang indah, ya. Bahkan dunia pun sudah mengakuinya begitu sampai sebesar arko pura-pura. Tapi nanti sebentar, ya, setelah request lagu Nusantara.

0: Rosalia Tinti 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Mulana sampai sebut secara aku pura-pura bea cukai pantoluan mulai mulai dalami peredaran 4,2 juta batang rokok ilegal. Rumpa sampai sebut secara aku pura-pura kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai tipe Madya Pabean KPP BCTMPC Pantoluan mulai mendalami jaringan distribusi gelap peredaran rokok ilegal sebanyak 4,2 juta batang rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala KPP BCTMPC Pantoluan Wing Hartopo di Palu minggu ini mengatakan seluruh barang bukti berupa 4,2 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan 2 unit truk pengangkut serta pengemudi sudah diamankan di kantor Bea Cukai Pantoluan. Di mana sampai itu secara pura-pura ia mengatakan jadi seluruh barang hasil penindakan telah dibawa ke KPP BCTMPC Pantoluan untuk dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan distribusi rokok ilegal tersebut. Kareba Kopuna sampai sebesar aku pura-pura, Pemprov Sulawesi Tengah himbau gunakan masker imbas kabut asap. Rumpa sampai sebesar aku pura-pura, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah imbas kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Kalau keluar rumah, kalau bisa pakai masker, di mana kata Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam keterangan tertulisnya, himbauan disampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan zikir akbar di Sekretariat Majelis Zikir Ittihadul Umat Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mautong. Dan di mana menurutnya wilayah Palu hingga Parigi Mautong terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menurunkan kualitas udara dan mengancam kesehatan warga. Gubernur juga mengajak masyarakat memperbanyak doa agar hujan segera turun dan musim kemarau berakhir hingga kondisi udara di Sulawesi Tengah kembali membaik. Sampai sebesar aku pura-pura besi amok kareba salia tintir 20 antai aku arif lahubo pepepai penjelingan hari kareba salia tintir 20 sanggup.

bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. 0822-333-4307. Granit keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura sahabat bunda atau pasanggani ya. Untuk malam hari ini kita sudah berada di program request lagu Nusantara. Baik, saya terima perialfon pertama kita untuk malam hari ini. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam
0: Diana. Iya, benar sekali.
1: Lagu Dero Poso
0: yang mana, iya. Diana?
1: Ya, Kinde-kinde.
0: Oke, baik.
1: Ya, makasih. Selamat malam, Ari.
0: Malam, Diana. Iya. Oke, terima kasih, Diana. Di seputaran... belum pewa ya, sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Baik, saya terima lagi penelpon kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan Pak Udin di Cibalaya. Iya. Mau request lagu siapa ini, Pak Udin?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu yang mana?
2: Balulipa.
0: Oke, baik.
2: Makasih, Mbak Rik.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Pak Udin ya di Sibalaya sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Baik, ada lagi di belakang Pak Udin. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, Santi di Palulu. Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu mana? Jangan ambil tapi laki.
0: Jangan ambil kita pelaki.
3: Iya.
0: Kira-kira siapa yang Mbak ambil itu?
3: Ya ada cuma lagu.
0: Oh, saya kira ada yang Mbak ambil. Kita semua ya, kita semua marah ini di radio kalau ada yang Mbak ambil.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ya, terima kasih buat Santi di Palolo ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan dulu satu buah lagu ini dari Edgar Kalengke, ini Kinde-kinde Mata, dan pemona record

0: Oke, baik, sampai sebesar Arku Prapora 97,5 MHz sahabat Budata Pasanggani. 32 menit bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Dan tentunya buat kami yang masih mau bergabung, silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Baik, sudah ada penelpon kita. Saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan Bunda Hanin itu loh.
1: Iya, betul sekali. Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini Bunda Hanin?
1: Lagu Tanah Sigi, Jo.
0: Tanah Sigi Bramaring nih.
1: Iya, okay. Kita orang Sigi.
0: Betul, Sigi. Harus begitu.
1: Makasih okay, Bung Hari, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hanin di seputaran Tulo ya. Ada lagi yang bergabung silakan. Saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621 ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dari Tembol Pitu.
0: Oh, Bunda Asri, ya. Sudah lama tak bersua, jadi saya sudah lupa DP suara-suara itu.
2: Oh, sudah lupa suara.
0: Aduh, teh mungkin mau dilupa ini DP modulasi. Lagu Ambon yang mana? Lagu Ambon yang mana?
2: Percuma.
0: Percuma?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Arni.
0: Iya, yeah, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya
2: nonton videonya pemirsa di sore.
0: Oh, begitu. Tadi sore berarti Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silahkan ya. Sama situ atensinya di 0451-421-621 ya. Kita masih menunggu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif yang baik hati dan ganteng pula.
0: Waduh, terima kasih banyak. Oke, Bang Kadri di Bangga mau request lagu yang siapa?
3: Lagu biasa, lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
3: Judulnya Laika Iobana.
0: Laika
3: Iobana.
0: Siapa yang bawa itu ya?
3: Fauzana.
0: Oh, Fauzana. Oke, okay, Naria.
3: Iya, okay. Iya, jangan Joni bawa. Bisa-bisa minta tanda tangan nanti kita bungari.
0: Aduh, aduh, aduh. Apa kenapa?
3: Iya, oke. Okay. Ya?
0: Apa kenapa minta tanda tangan?
3: Soalnya gagah suaranya.
0: Aduh, bungari. Aduh, betul, betul, betul, betul, betul.
3: Iya, soalnya kalau Bung Arif mau nyanyi juga, saya minta tangan.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Iya, nanti kita ke Palu baru saya minta tanda tangan langsung dengan Bung Arif.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Iya. Oke, makasih Bung Arif. Selamat bersama keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Kadri di Bangga. Kita dengarkan dulu Tanah Sigi ya.

0: Oke, baik, sampai sebut secara Argo Prapura, sahabat Buddha Tapa Sanggani. Masih ada sekitar berapa menit lagi nih ya. Satu penelpon lah, saya terima begitu. Oke, halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Rekas Lagu Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asmarani, apa kabar? Iya, betul sekali. Bunda Asmarani di Tulo. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Di Maleo sekarang.
0: Oh, lagi di Maleo sekarang ini.
1: Iya.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis tadi sudah, Bunda. Boleh yang lain.
1: Ini lagu Bugis yang lucu, ada bahasa Indonesia.
0: Oh, apa itu? DP judul kah?
1: Soko namanu
0: apa itu artinya kah?
1: Soko sama ayam.
0: Oh, soko namanu.
1: Iya.
0: Soko dan itu. Ayam.
1: Iya.
0: Fih, lagu yo soko namanu.
1: Soko namanu. Ini Dores.
0: Aduh, mana ini ada kah? Oh, ini saya tidak dapat ini, Bunda. Boleh yang lain saja.
1: Penyanyinya Dores.
0: Hah?
1: Vokal Dores.
0: Vokalnya
1: Dores.
0: Saya coba cari dulu, Bunda.
1: Iya,
0: semoga saya dapat.
1: Iya,
0: kalau
1: iya,
0: tidak ada,
1: ini ada bahasa Indonesia ya.
0: Kalau tidak ada, boleh saya cari yang lain.
1: Kalau tidak ada lagu Kota Ternate saja.
0: Kota Ternate, kembali ke laptop.
1: Tapi ini yang lagunya lucu-lucu.
0: Oh, oke, dan saya coba cari dulu.
1: Iya,
0: eh.
1: Indonesia, Soko Namanu.
0: Oke,
1: siap. Pokoknya itu Dores.
0: Oke.
1: Iya, makasih.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Karena waktu sekarang sudah mau berakhir, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 20:54, maka saya harus cukupkan sampai sini ya, Pak Muhammad. Mohon maaf ya, nanti kita jumpa di lain waktu nih, Pak Muhammad. Karena waktu sudah selesai ya, nanti kita lanjut di program selanjutnya dengan program Mututurah Bongi. Saya Arif Amit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

Maniora Bangunan jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Batu Baga Jelmaan Putra Nelayan, persembahan Teater Angkasa RRI Palu. Sahabat budaya, di sudut Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah ada sebuah tempat bersejarah yang menyimpan cerita legenda mengapa ada batu besar menyerupai kapal bisa terdampar di sana. Konon kisahnya, pada zaman dahulu ada seorang lelaki parubaya bernama Intobu yang hidup pas-pasan bersama anak lelaki semata wayangnya bernama Impala. Kehidupan mereka sangat bergantung pada perahu kecil yang digunakan untuk menangkap ikan di pesisir pantai. Hasil tangkapan itu mereka jadikan lauk untuk dimakan sehari-hari dan sisanya untuk dijual. Suatu hari terbersit dalam hati Impalak untuk merubah nasib perekonomian keluarga. Impalak merasa dengan berlayar di lautan luas dengan kapal yang lebih besar, maka hasilnya akan lebih banyak. Namun Intobu sang ayah enggan melepas anaknya pergi jauh darinya. Mampukah Impalak merubah nasib keluarganya? Apa yang akan terjadi kepada Impalak setelah mengikuti kapal besar yang berlayar di lautan luas? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Cepat kemari nak, bantu bapak menarik jaring ini.
2: Iya pak, tunggu pak. Dingin sekali udara malam ini. Seperti tidak sanggup saya masuk ke dalam air.
1: Tidak seberapa ini. Bukannya sudah biasa kita seperti ini?
2: Itulah, tiap malam begini terus saja aktivitasnya kita. Bapak tidak ada keinginan melaut di tengah-tengah sana, kan?
1: Kita cuma punya perahu kecil ini, nak. Tidak berani bapak ke sana. Apalagi kalau musim ombak seperti ini.
2: Betul juga. Tapi coba bapak lihat hasil yang kita dapatkan ini. Hanya habis untuk dimakan saja.
1: Tidak apa, nak. Yang penting kita tidak kelaparan.
0: Keinginan Impalak untuk ikut berlayar di kapal yang lebih besar semakin kuat setelah melihat warga kampung lainnya yang pernah ikut kapal baga itu memiliki tabungan dan kehidupan yang lebih baik.
1: Impalak, bangun nak. Impalak. Hei, kemana anak ini pagi-pagi?
2: Bapak, pak, bapak.
1: Lo. Dari mana kamu nak? Ada apa? Kok teriak-teriak begitu?
2: Pak, kapal baga yang besar itu akan sandar di pelabuhan kita. Saya boleh ikut ya pak?
1: Hah? Kapan itu nak? Apa kamu yakin akan meninggalkan bapak? Terus berapa lama kamu akan ikut?
2: Pak, saya hanya ingin memperbaiki nasib keluarga kita. Coba bapak lihat anak-anak di kampung sebelah. Mereka sudah makmur pak setelah ikut kapal baga. Saya juga ingin seperti mereka.
1: Memang betul nak. Hanya saja tidak sedikit orang yang tidak kembali bersama orang tuanya setelah mencicipi kemakmuran.
2: Tenang saja pak, anakmu ini berjanji. Setelah aku mengumpulkan uang yang banyak untuk kehidupan kita, maka aku akan segera pulang menjemput bapak.
1: Itulah yang bapak takutkan nak. Di saat kamu sudah sukses di sana, kamu jadi lupa diri. Kamu jadi lupa sama bapak.
2: Aku berjanji pak, itu tidak akan pernah terjadi. Izinkan aku berangkat pak, karena restu darimu akan sangat berarti untukku.
1: Kalau memang itu yang menjadi keinginanmu nak, bapak ikhlas melepasmu berlayar ke kejauhan. Asalkan kamu tidak melupakan bapak. Kamu harus janji akan selalu memberi kabar kepada bapak setiap saat ya nak. Dan begitu kamu sukses, kamu harus segera pulang nak.
2: Impalak janji pak, tidak akan melupakan bapak dan kampung kita. Begitu Impalak sukses, Impalak akan langsung pulang ke sini.
1: Baiklah nak, kalau begitu kemasi barang-barangmu, jangan ada yang terlupakan. Bawalah selimut tebal karena kamu gampang merasa dingin.
2: Terima kasih pak, terima kasih sudah mendukung cita-citaku. Bapak, aku pamit ya. Bapak jaga kesehatan. Jangan melaut dulu kalau udara dingin atau kalau cuaca tidak memungkinkan.
1: Iya, Nak. Kamu juga jaga kesehatan selama di sana. Tetaplah jadi orang yang baik. Dan ingat, kasih kabar ke Bapak setiap saat.
2: Iya, Pak. Akan Impalak ingat pesan Bapak. Tunggu kepulangan Impalak, Pak.
1: Iya, Nak. Pergilah. Kapal sudah mau berangkat. Sana cepatlah naik.
3: Bapak! Impalak janji akan menjadi anak yang berbakti dan akan menjadi orang yang sukses. Doakan Impalak ya, Pak.
0: Perlahan-lahan, kapal baga yang ditumpangi Impalak menjauh meninggalkan dermaga. Dan Intobu yang tak henti-hentinya menyeka air matanya melepas kepergian anak sematawayangnya. Hari-hari berlalu dengan begitu cepatnya dan Intobu kembali melakukan aktivitasnya sebagai nelayan seorang diri. Tidak terasa 6 bulan sudah ia berpisah dengan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, kabar dari anaknya Impalak ia terima melalui secarik surat.
4: Hei Intobu, sudah ada kabar dari anakmu Impalak?
1: Sampai hari ini belum ada kabar darinya. Saya juga jadi khawatir.
4: Jangan-jangan dia sudah lupa dengan dirimu Intobu.
1: Mana mungkin Impalak melupakan aku. Dia sangat sayang kepadaku.
5: Buktinya dia tidak pernah mengabarimu. Dahulu waktu putraku ikut pelayaran kapal baga, tiap 2 minggu dia mengirimi aku surat.
4: Betul itu Intobu. Mungkin saja Impalak sudah melupakanmu dan sudah hidup enak di sana.
1: Kalian bicara apa? Yang tahu Impalak itu adalah saya, bapaknya. Impalak adalah anak yang baik. Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Sini bantu saya mengurai jaring ini.
5: Atau jangan-jangan Impalak sudah menikah dengan gadis di sana, Intobu.
4: Nah, itu bisa jadi, Intobu. Kabarnya gadis-gadis di sana cantik-cantik.
1: Kalian tunggu saja. Pasti anakku itu akan mengirimkan kabar baik itu kepadaku.
4: Semoga saja ya.
3: Intobu, oh Intobu, ada surat dari anakmu Impalak.
1: Iya, apa kau bilang? Anakku pasti akan mengirimi aku kabar. Kalian lihat kan?
0: Tanpa menunggu lama, Intobu langsung membuka surat dari anaknya itu. Alangkah bahagianya Intobu membaca isi surat itu yang mengabarkan bahwa Impalak sudah menemukan mata pencaharian yang baik di sana.
2: Pak, ini anakmu Impalak. Maafkan Impalak, Pak, yang terlambat mengabari Bapak. Alhamdulillah, saat ini Impalak sudah memiliki pekerjaan yang lebih baik. Ini ada sedikit Impalak kirim untuk Bapak belanjakan. Tetap jaga kesehatan di sana, Pak. Impalak pun di sini akan selalu berhati-hati. Impalak belum bisa pulang saat ini. Tapi Impalak janji akan segera kembali menemui Bapak di saat anakmu ini benar-benar menjadi orang yang sukses. Impalak sangat merindukan Bapak.
1: Iya, Nak. Bapak pun sangat merindukanmu, Nak. Hei, kalian lihat ini. Anakku tidak hanya mengirimi aku kabar, tapi lihat ini, dia juga mengirimi aku hasil kerja kerasnya di sana.
4: Wah, Intobu, sungguh beruntung kau mempunyai anak seperti Impalak yang selalu memperhatikanmu.
5: Kapan rencana Impalak kembali ke sini, Intobu?
1: Tidak, dia belum bisa kembali. Dia sudah berjanji kepada dirinya sendiri akan pulang apabila dia sudah menjadi anak yang sukses, agar bisa membanggakan keluarga. Itulah putraku Impalak.
4: Wah, aku sangat iri padamu. Semoga nanti putraku juga bisa seperti Impalak.
1: Mengapa anakku sudah selama ini tidak pernah lagi berkabar? Apa yang terjadi padanya? Semoga dia baik-baik saja di sana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Intobu, kenapa seminggu ini kamu tidak melaut?
1: Saya kurang enak badan. Dan pesan anakku jangan turun melaut kalau lagi sakit.
4: Ya ampun Intobu, sudah hampir 5 tahun anakmu tidak ada kabar. Dan kamu masih ingat pesannya.
1: Mungkin Impalak sibuk dan belum sempat kembali atau kirim kabar kemari.
6: Assalamualaikum. Intobu, ada kabar tentang Impalak. Saya dengar dari pelabuhan sana.
1: Waalaikumsalam. Sini masuk dulu, nah. Duduk dulu di sini, baru bercerita.
4: Berita apa yang kamu dengar di pelabuhan itu, Kak?
6: Awak kapal bilang ada warga dari kampung kita yang menikah dengan putrinya pemilik kapal baga itu.
4: Putrinya yang punya kapal baga. Apakah kamu yakin dia adalah putranya Intobu?
6: Saya belum yakin kalau yang dimaksud itu Impalak. Tapi siapa lagi pria dewasa yang ikut kapal baga selain Impalak?
4: Kalau memang itu Impalak, sungguh beruntung kamu Intobu memiliki menantu yang kaya raya, dan kamu tidak akan melaut dengan perahu kecilmu yang sudah mulai reot itu.
1: Tidak mungkin Impalak menikah tanpa memberitahu.
0: Kanda, sebentar lagi kapal kita akan bersandar di dermaga kampung halamannya. Apakah keluargamu sudah tahu?
2: Aku sudah tidak mempunyai keluarga di sana, Dinda. Itulah kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan kampung itu.
0: Lantas, apa yang kita lakukan saat berada di sana, Kanda?
2: Aku hanya ingin menunjukkan kesuksesanku kepada orang-orang di kampung itu. Mereka dulu pernah meremehkanku. Aku ingin mereka lihat betapa suksesnya aku sekarang ini.
0: Tidak baik seperti itu, Kanda. Itu namanya sombong.
2: Bukan begitu, Dinda. Kalau saja dulu aku mengikuti kata-kata mereka, mana bisa aku bertemu denganmu? Mana mungkin aku bisa sukses dan menikahimu juga. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa tinggal di kampung itu tidak akan bisa bertahan hidup.
0: Tapi Kanda...
2: Sudahlah, Dinda. Kamu jangan menghalangiku juga.
0: Kesuksesan telah membuat Impala gelap mata dan sombong. Dia tak mengakui keberadaan Intobu ayahnya yang setia menanti kabar dan kepulangannya. Yang ada di kepala Impalak saat itu hanyalah harta, karena dia sudah muak hidup miskin. Bahkan saat kapal baga yang besar itu hampir memasuki wilayah kampungnya, Impalak melihat sosok ayahnya Intobu sedang menjaring ikan menggunakan perahu kecil. Impalak langsung mengalihkan perhatiannya.
1: Itu kapal besar yang mereka ceritakan. Berarti anak Impalak ada di atas itu. Ah, betul itu Impalak anak. Impalak, ini bapak nak.
0: Kanda, sepertinya bapak yang dibawa itu memanggilmu. Apakah kamu tidak mendengarnya?
2: Aku tidak mengenalnya. Sudah, tidak perlu kamu perhatikan. Mungkin mereka akan meminta uang.
0: Tapi dia seperti sangat mengenalimu, Kanda. Dan tadi dia mengatakan kalau dia...
2: Sudah kukatakan aku tidak mengenalnya. Jangan membuatku marah, Dinda. Hei, pengawal. Putar kembali kapal ini dengan kekuatan penuh.
1: Impalak, putraku. Apakah kamu lupa dengan bapak, nak?
0: Kapal baga yang ditumpangi Impalak memutar balik tepat di dekat perahu milik Intobu dan mengakibatkan gelombang yang mengombang-ambingkan perahu kecil Intobu. Dengan sekuat tenaga, Intobu bertahan agar perahunya tidak terbalik dan tenggelam.
2: Rasakan itu. Aku sudah tidak punya keluarga di sini.
1: Astagfirullah, Impalak. Tunggu keterlaluan perbuatanmu, nak. Kamu sengaja ingin menenggelamkan bapak. Tunggu durhaka kamu, nak. Tuhan akan murka kepadamu.
2: Tidak akan ada yang bisa mengambil kesuksesanku ini. Diamlah kau, dasar tua bangka.
1: Ya Allah, mengapa anakku berubah menjadi anak yang durhaka seperti itu? Mengapa hatinya sudah keras seperti batu? Datangkanlah azab untuknya. Jadikanlah dia batu yang keras seperti hatinya sekarang ini, ya Allah.
0: Tanpa menunggu lama, cuaca di sekitar kapal baga itu menjadi gelap dan berangin. Kapal baga tiba-tiba oleng tersapu gelombang tinggi dan karang. Tak lama kemudian, atas kuasa Allah, kapal tersebut beserta isinya menjadi batu sebagai balasan atas sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Sampai saat ini, batu besar jelmaan anak nelayan itu masih ada di Kabupaten Toli-Toli, dan masyarakat Sulawesi Tengah mengenalnya dengan sebutan Batu Baga. Demikianlah drama legenda dengan judul Batu Baga Jelmaan Anak Nelayan, persembahan RRI Palu.
7: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
8: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
7: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
8: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
7: Tidak usah pulang, deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
9: Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Nak.
9: Ibu sehat?
10: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
7: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
10: Oh, kamu bisa tahu, Bu. Bisa tahu, video call seperti ini.
0: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

0: George nih. Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
1: Nah, Lumpang Batu sendiri yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, batu menhir, batu tambaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung dan juga kemiri. Itu sendiri
0: kayak kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya. Iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

Oke, okay, baik, sampai jumpa cara aku pura-pura, sahabat budaya Tapasanggani. 50 menit bergeser dari pukul 21 di malam hari ini. Buat kamu yang mungkin malam hari ini mau beristirahat, selamat beristirahat, apalagi besok untuk hari Senin. Jangan lupa untuk mempersiapkan ya kelengkapan yang besok mungkin harus dibawa, yang dipakai juga, mulai dari baju ya, sepatu, celana, tas ya, dan perlengkapan pendukung lainnya yang mungkin harus dibawa besok. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan, dan tentunya sudah harus di-prepare mulai dari tadi sore tadi sebenarnya, begitu sampai sebesar Argo Prapura. Tapi diingat kembali, mungkin ada yang masih lupa, ada yang aduh tadi saya kayaknya belum taruh ini deh, kayaknya belum saya simpan ini deh. Nah, harus di-prepare mulai dari sekarang, begitu sampai sebesar Argo Prapura. Dan untuk malam hari ini ya, untuk di program Mototura, saya kembali lagi mengajak komyu ke kesenian dari masyarakat Asmat ya. Jadi karena dianggap sebagai warisan keluarga, seseorang yang tidak berasal dari garis keturunan, pengukir umumnya juga tidak memiliki keahlian ini. Jadi meskipun seni ukir merupakan bagian tak terpisahkan begitu sampai sebesar Argo Prapura dari budaya suku Asmat, tidak semua orang Asmat dapat menjadi pengukir, dan kemampuan ini diwariskan secara turun-temurun dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria, dan mereka biasanya mengukir sementara para wanita bekerja di ladang. Dan karena dianggap sebagai warisan keluarga, seseorang yang tidak berasal dari garis keturunan, pengukir umumnya juga tidak memiliki keahlian ini. Namun dalam masyarakat Asmat modern, seni ukir dapat dipelajari secara khusus. Semakin banyak pria Asmat yang mendalami keterampilan ini, terutama keluarga terutama karena profesi sebagai pengukir kini dapat menjadi sumber mata pencaharian. Jadi ukiran suku Asmat merupakan salah satu kebanggaan Indonesia. Melalui seni ukir ini, budaya Papua semakin dikenal di kancah internasional. Oleh karena itu, menjaga kelestarian seni ukir Asmat adalah tanggung jawab bersama, agar warisan budaya ini tetap hidup dan dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Seperti itu sampai sebesar Argo Prapura. Setelah ini nanti saya juga pengen berbagi cerita rumah bujang suku Asmat yang syarat makna. Seperti apa sampai sebesar Argo Prapura? Nanti sebentar saya bagikan ke Komio. Jadi untuk Komio sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Komio yang malam hari ini sudah mau beristirahat, yang mungkin sekarang sudah lagi di tempat tidur sampai polo-polo bantal, sambil tarik selimut, sambil dengarkan Pro 4 Terakhir Palu, selamat malam, selamat beristirahat.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku Prapo masih di program Mututur Apresiasi Budaya Anti Akwat Vlog buat menemani Komipura. Sekali lagi, malam hari ini kita masih berada di daerah Papua, tepatnya di suku Asmat. Jadi di rumah Bujang yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa ada beberapa ornamen itu tadi ya, kesenian ya, ada di rumah Bujang ini. Nah, kalau kita mengenal dari rumah Bujang suku Asmat yang saat syarat makna ini, meski biasa di tempat kaum laki-laki yang belum menikah, rumah tradisional ini dapat digunakan untuk seluruh penduduk desa untuk berkumpul dan bermusyawarah. Jadi sebuah rumah yang cukup besar, tampak berdiri kokoh di antara perpohonan di pinggir sungai. Bentuknya memanjang dan memiliki pintu masuk lebih dari satu ya. Tangga sederhana pun berjajar rapi sebagai jalur masuk ke di depan pintu rumah. Pondasi kayu-kayu besi tertancap kuat membuat rumah itu terlihat megah dan dari kejauhan rumah itu juga adalah Jeu atau biasa dikenal sebagai rumah Bujang suku Asmat. Nah, kalau kita mengenal ini, alasan disebut sebagai rumah Bujang adalah karena yang tinggal di rumah itu adalah kaum laki-laki yang belum menikah. Namun demikian, rumah panjang tersebut dapat digunakan oleh seluruh penduduk di sekitarnya, terutama oleh kaum pria karena dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga masing-masing. Dan biasanya Jeu ini atau rumah Bujang ini menjadi tempat berkumpul bagi para pemuka adat dan pemimpin desa suku Asmat, dan mereka juga mengadakan rapat desa ya, penentu strategi perang, pesta adat ya, penyambutan tamu dan segala kegiatan yang sifatnya tradisi di dalam rumah adat khas Asmat ini. Jadi setiap desa di suku Asmat ya umumnya mempunyai satu Jeu di desanya. Fungsi Jeu ini yang kurang lebih mirip balai desa membuat Jeu ini benar-benar dibutuhkan masyarakat Asmat. Di dalam Jeu

terdapat beberapa tungku yang jumlahnya menyesuaikan jumlah keluarga yang ada di dalam satu desa asmat. Bila desa tersebut memiliki 10 keluarga, maka jumlah tungku api dalam jauh juga tersebut adalah 10 buah. Tungku ini akan menjadi tempat tiap keluarga berkelompok apabila ada rapat besar desa dalam jauh tersebut.

pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Oke, baik, sampai itu bicara aku pura-pura. Kita lanjutkan kembali. Jadi setiap desa di suku Asmat itu mempunyai umumnya satu jail di desanya atau rumah bujang ya. Jadi suku Asmat meyakini bahwa leluhur dan alam bekerja sama dalam menyediakan kebutuhan untuk membangun jail ini. Jadi jail ini dibangun dengan bahan-bahan alami yang didapat dari alam, dan suku Asmat percaya bahwa leluhur mereka dan alam telah bersinergi dan menyediakan kebutuhan mereka dalam membangun jail atau atap rumah dibuat dari daun nipah dan daun sagu, dan begitu juga dengan dinding yang terbuat dari anyaman daun sagu. Pondasi jail ini juga menggunakan kayu besi yang kuat dan tahan air, mengingat suku Asmat ini hidup di daerah rawa dan pesisir laut. Dan hal lain yang unik adalah struktur dan rangka jail ini yang sama sekali tidak menggunakan paku besi dalam proses pembangunannya. Jadi suku Asmat ini mengandalkan tali rotan sebagai pengikat sambungan antara kayu dan struktur rangka jail. Dan walau demikian, kekuatan bangunan jail tidak perlu diragukan lagi. Jail buatan suku Asmat tetap mampu berdiri tegak sekalipun badai menerjang. Jadi panjang jail ini pun juga beragam gitu, sampai sebesar arko pura-pura. Kisarannya antara 10 hingga 10 meter panjang. Ini akan menyesuaikan jumlah tungku yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan jumlah pintu yang disediakan. Jadi apabila keluarga dalam desa tersebut banyak, maka jail akan semakin panjang dan semakin memiliki banyak pintu. Dan ukuran lebar dan tinggi akan menyesuaikan panjang jail. Dan hal ini juga disesuaikan secara proporsional. Uniknya, semua ukuran dan proses pembangunan ini masih diatur dalam tradisi kehidupan suku Asmat hingga zaman modern seperti sekarang ini, begitu sampai sebesar arko prapora. Nah, jadi hampir semua aspek kehidupan suku Asmat terkait dengan keberadaan jauh ini di setiap desa. Tapi nanti sebentar saya bagikan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Walaupun mungkin mata kalian sudah lelah, sudah harus beristirahat, tapi dengarkan terus 4.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay. Baik, sampai selesai Rarko Prapor. 47 menit bergeser dari pukul 20 di malam hari ini. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita masuk di program Jasmoro Musik ya. Jadi bicara tentang Jeo atau rumah bujang, maka kita juga akan berbicara mengenai aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupan suku Asmat. Nah, jadi keberadaan Jeo ini yang dianggap sakral menjadi salah satu contoh dari sekian banyak aturan adat yang harus dipelajari dan ditaati oleh suku Asmat. Jadi proses Jeo yang harus menghadap sungai, ukuran dan aturan pembuatan Jeo, juga benda-benda keramat yang disimpan di dalam Jeo, misalnya tombak, panah berburu atau noken, sejenis tas anyam khas Papua, atau kepercayaan bahwa leluhur selalu menjaga Jeo adalah beberapa contoh aturan serta tradisi yang memaknai tradisi sebuah Jeo. Jadi hampir semua aspek kehidupan suku Asmat terkait dengan keberadaan Jeo di setiap desa. Jadi segala aturan dan sistem kehidupan setiap desa dalam suku Asmat dimulai dari dalam Jeo. Hal ini juga memperlihatkan betapa pentingnya Jeo ini bagi suku Asmat. Jadi selain itu juga tradisi Jeo ini sangat perlu kita lestarikan karena syarat akan nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari sebagai kekayaan bangsa Indonesia hingga generasi masa depan tentunya nanti ya. Oke deh, sampai jumpa secara Rarko Prapora untuk malam hari ini. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita coba ketemu lagi di lain waktu ya. Tentunya saya Arif pamit ya. Nanti kita jumpa di lain waktu. Ini sampai sebesar Rarko Prapora ya. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bisa mimpi indah ya. Dan satu lagu terakhir untuk Komi Upur ya, dengan lagu Poyerita Ngabogi ya. Semoga saja lagu ini bisa menemani Komio dalam beristirahat. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru? Apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: Bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya.

Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: kalau Altaf sendiri bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
1: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa tempat makan sendiri. Agar ya biar ramah lingkungan.
2: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dari sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan vas sampah atau dibuatkan tempat pensil,
3: buat kursi, peralatan yang lain, misalnya seperti tempat pensil.
2: Sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga itu seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi gitu.
4: Pada P5 kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
3: Soto betul kok ini? Kok tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
4: Mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
5: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
2: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
3: Cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
2: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
4: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu terdengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: lama kamu membuat ini terus berkomunikasi kan atau seperti apa begitu dengan atau mungkin dari kekenalan sendiri orang dalam kelas juga kan atau seperti apa?
1: Bukan, saya bukan baru. Cuman kalau sukunya mungkin ikut suku orang tua suku Mahasa. Ya jadi kan ini tapi kalau apa tapi

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali dudara tetap dudara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Saya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Senin 12 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi 97,5 MHz dan juga 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi siaran digital. Terima salam kami sekali dua tetap di udara dan sekali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Apa kabar pagi ini buat Anda semua yang baru saja bangun? Mungkin dua rakaat penting dimulai untuk pagi ini agar bisa memberikan keberhasilan ya Anda dalam menjalankan aktivitas Anda. Baik, yang pasti pagi ini saya akan hadir dengan informasi di mana pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Prof. Satria di Palu untuk mengikuti pengajian Suci Al-Quran serta Mutiara Pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti akan ada Nuwa Pakariba Palu pagi di mana kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Pada pukul 8 nanti akan ada Sarapan Novempoi di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami tentunya melalui line telepon. Sampai Sarara, demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda semua dari pagi hingga siang hari nanti. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami akan...

0: Olea Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Mulana, sebetul Sarara, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta organisasi perangkat daerah atau OPD lebih terbuka dalam menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat melalui media massa. Menurut Iksan, informasi mengenai program pemerintah tidak cukup hanya sebatas laporan penyaluran bantuan. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan program dilaksanakan, manfaat yang ingin dicapai, hingga hasil yang dirasakan penerima. Hal itu disampaikan Iksan saat menghadiri penyaluran bantuan dan pembukaan gerakan pangan murah di aula kantor camat Menuai Kepulauan pada Minggu. Ia meminta insan pers menggali lebih dalam setiap program dengan menginformasikan kepada masyarakat dan dinas terkait.

Kareba kau punang, sampai subuh sarara, kabut asap masih menyelimuti kawasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari ini. Kondisi tersebut terpantau dari ketinggian Bukit Sibedi, Desa Sibedi, Kecamatan Warola, Kabupaten Sigi. Dari kawasan perbukitan di wilayah ini, wilayah di bawahnya tampak diselimuti lapisan udara berkabut. Dari pantauan media, dari Bukit Sibedi memperlihatkan kondisi atmosfer di kawasan Palu dan Sigi tampak berkabut. Namun untuk memastikan tingkat pencemaran udara di lokasi tersebut diperlukan pengukuran kualitas udara secara langsung. Kabut asap ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa hari terakhir yang mempengaruhi kualitas udara di Palu dan wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa kabut asap yang menyelimuti Kota Palu dipicu sebaran asap karhutla regional Sulawesi Tengah yang terbawa pergerakan angin. Berdasarkan penjelasan BMKG, hasil pemantauan citra satelit menunjukkan tingkat kebakaran terbanyak berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sabzo Sararabe, Semokare Masalah, Tinti Auno, Yaku Ratu Balkis.

bukan hanya teman untuk berbagi tawa, tetapi juga tempat untuk berkeluh kesah, bercerita, menemukan kekuatan saat kita merasa melemah ya. Melalui lagu begitu berharga, kehadiran seorang sahabat membuatnya perjalanan hidup kita itu jadi lebih terasa indah dan bermakna tentunya. Oke, sama-sama. Saya berharap Anda dalam keadaan yang fit ya pagi ini, karena kita akan memulai aktivitas lagi di hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026.

Kita akan bicara soal berita kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palu dan Kabupaten Sigi sampai hari ini ya. Nah, sabit-sabit sarana kabut asap masih menyelimuti kawasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah hingga hari ini ya. Kondisi tersebut terpantau dari ketinggian Bukit Sibedi di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Dari kawasan perbukitan itu, wilayah di bawahnya tampak diselimuti lapisan udara berkabut. Dari pantauan media, dari Bukit Sibedi memperlihatkan kondisi atmosfer kawasan Palu Sige masih tampak berkabut. Namun untuk memastikan tingkat pencemaran udara di lokasi tersebut diperlukan pengukuran kualitas udara secara langsung. Kabut asap ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan dalam memberi dalam

beberapa hari ini ya, dan mempengaruhi kualitas udara di Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa kabut asap yang menyelimuti Kota Palu dipicu sebaran asap karhutla regional di Sulawesi Tengah yang terbawa pergerakan angin. Berdasarkan penjelasan BMKG pada hari Senin, hasil pemantauan citra satelit menunjukkan titik kebakaran terbanyak berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tujuh Unda-Unda. Pergerakan angin di atmosfer membawa asap dari sejumlah wilayah tersebut hingga memasuki Kota Palu dan kawasan sekitarnya. BMKG juga mengidentifikasi kontribusi asap karhutla di wilayah lain termasuk Sulawesi Barat dan Papua Selatan. Sebaran asap tersebut diperparah kondisi cuaca kering yang berkaitan dengan fenomena El Nino. Berkurangnya curah hujan menyebabkan proses alami pembersihan polutan di atmosfer tidak berlangsung optimal. Tampak sebaran asap tercermin dari hasil pengukuran kualitas udara di Kota Palu. Pada hari ini Senin, konsentrasi partikulat halus PM2,5 di Kota Palu tercatat mencapai 206 mikrogram per meter kubik. Pada pengukuran yang sama, konsentrasi PM1 tercatat 189 dan PM10 mencapai 210 kubik. Angka tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara yang sangat mengkhawatirkan, terutama karena partikulat PM2,5 dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Sementara itu, pada hari Sabtu, di Kota Palu dilaporkan sempat turun hingga 5 km sebelum berangsur membaik menjadi 7 hingga 8 km. Meski demikian, data tersebut merupakan hasil pengamatan pada tanggal sebelumnya yang tidak menggambarkan secara langsung kualitas udara Palu maupun Sigi pada hari Minggu. Di tengah kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel di udara, membatasi aktivitas di luar ruangan. Memang kualitas udara semakin menjaga kecukupan air tubuh serta menghindari pembakaran sampah sembarangan. Anak-anak dan usia lanjut serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus karena lebih rentan terhadap pencemaran udara. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait mengenai perkembangan kualitas udara serta penanganan karhutla. Dari pantauan dari Desa Sibedi menggambarkan visual kondisi atmosfer di kawasan Palu dan sekitarnya hingga hari ini di tengah perhatian terhadap sebaran kabut asap dan dampaknya pada masyarakat. Baik, sampai jumpa Sarara untuk Anda semua. Berarti informasi bahwa sebaiknya Anda menggunakan masker ya ketika beraktivitas di luar ruangan atau mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan di luar. Silakan Anda memakai masker untuk menghindari semakin banyaknya kita terpapar oleh berbagai macam zat-zat ya yang tidak baik untuk pernafasan kita tentunya. Sebentar saya ini tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RRI Palu, suara budaya Tapasang Yani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak, silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
1: Iya nih, antriin apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu, saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat, kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
1: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini ciri-ciri kelakuan

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu Suara Budi Tapa Sanggani. Baik, sebesar-besarnya kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi ini di Dua Pagar Eba Palu Pagi. Satres Narkoba Polres Morowali mengamankan seorang pria berinisial YT, 28 tahun, dalam pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Bahdopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita satu saset sabu dengan berat bruto 34,5 gram yang ditemukan di sebuah kamar hotel di Desa Bahdopi pada hari Sabtu kemarin. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satres Narkoba Polres Morowali menandatangani lokasi dan mengamankan YT diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kapolres Morowali AKBP Reza Komenei melalui Kasatres Narkoba Ibtu Lukman mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Menurut Lukman, langkah tersebut juga menjadi bentuk respon terhadap informasi masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Kapolri melalui program jangka pendek Quick Wins 100 hari pertama Kapolri. Dalam penggeledahan terhadap 3 pelaku, petugas menemukan satu saset sabu yang disimpan di bawah kaki. Polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti diamankan meliputi satu saset sabu dengan berat bruto 34,5 gram, satu unit telepon genggam merek iPhone berwarna orange, satu timbangan digital, bungkusan plastik bening, serta satu buah pipet. Saat ini terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan Mapolres Morowali untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Atas dugaan perbuatan YT disangkakan melanggar pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika subsidiar dalam pasal 60 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kita melanjutkan lagi untuk dua pakar Eba Palu pagi ini. Kita ke Lubuk Banggai sampai subuh sarang. Hes masih menyelimuti Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di mana pantauan media Kecamatan Lubuk, Lubuk Utara dan Lubuk Selatan terpapar Hes. Haze adalah sebaran partikel kering sangat kecil di udara. Haze tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi jumlahnya cukup banyak. Merujuk IKAIR, indeks kualitas udara di Lubuk berstatus sedang. Kelompok sensitif disarankan mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan. Namun pantauan media Car Free Day Minggu pagi masih cukup ramai. Lalu tahap tutup jendela Anda untuk menghindari udara yang lebih kotor. Kemudian, kelompok rentan harus memakai masker di luar ruangan. Dan kelompok yang sensitif juga sebaiknya menggunakan pembersihan udara. Dinas Kesehatan Banggai menyebutkan musim kemarau yang dan kondisi kabut asap dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama akibat udara kering, debu, asap polusi udara, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Instansi ini mengatakan beberapa gangguan kesehatan yang diwaspadai adalah batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Juga diare yang gangguannya saluran pencernaan, demam berdarah, dengue, serta dehidrasi akibat paparan suhu panas. Kita akan informasi selanjutnya. Sampai seluruh sarara, 3 kendaraan diamankan Polres Morowali dalam kasus dugaan tindak pidana perusakan di Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kepulauan Morowali, Sulawesi Tengah. Barang bukti tersebut terdiri dari mobil Pajero Dakar, mobil Grand Max, dan ekskavator Lovo 15. Ketiganya dibawa ke markas Komando Polres Morowali. Pemindahan 3 kendaraan ini dilakukan pada hari Rabu untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan pengerusakan yang dilaporkan 2O pada 2 Oktober 2026. Pengamanan tersebut berkaitan dengan lapisan polisi garing, laporan ke polisi garing nomor LP garing B garing 182 garing 10 garing 2026 SPKT Polresta Morowali tentang dugaan tindak pidana pengerusakan. Kapolres Morowali AKBP Reza Komeni mengatakan pemindahan barang bukti merupakan bagian dari tahapan penyelidikan. Menurut Reza, ketiga kendaraan yang ditempatkan di Polres Morowali untuk mendukung penanganan keperkara lebih lanjut. Penyidik akan menangani kasus dugaan kerusakan tersebut secara profesional dengan mengacu pada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, kasus dugaan perusakan ini merupakan bagian dari penyelidikan langsung atas berontaknya yang terjadi di Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kepulauan Morowali, Sulawesi Tengah pada 2 Oktober.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Rumah pemukulan asap sebesar arah Heis masih menyelimuti Kabupaten Bangkai, Sulawesi Tengah. Dari pantauan media, Kecamatan Luwuk, Lutara, dan Luwuk Selatan terpapar Heis. Heis adalah sebaran partikel kering yang sangat kecil di udara. Heis tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi jumlahnya cukup banyak. Merujuk IKAIR, indeks kualitas udara Luwuk berstatus sedang. Kelompok sensitif disarankan mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan. Namun pantauan media pada saat Car Free Day Minggu pagi masih cukup ramai. Lalu tutup jendela Anda untuk menghindari udara luar yang kotor. Kemudian kelompok rentan harus memakai masker di luar ruangan. Kelompok sensitif yang juga sebaiknya menggunakan pembersih udara. Kareba Kaupunda sampai Suvu Sararang.

Kawasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada hari ini. Kondisi tersebut terpantau dari ketinggian Bukit Sibedi, Desa Sibedi, Kecamatan Marawala, Kabupaten Sigi. Dari kawasan perbukitan itu, wilayah di bawah tampak diselimuti lapisan udara berkabut. Dari pantauan media memperlihatkan kondisi atmosfer di kawasan Palu dan Sigi masih tampak berkabut. Namun untuk memastikan tingkat pencemaran udara di lokasi tersebut diperlukan pengukuran kualitas udara secara langsung. Kabut asap ini menjadi perhatian di tengah sebaran asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi kualitas udara di Kota Palu dan wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelumnya menjelaskan bahwa kabut asap yang menyelimuti Kota Palu dipicu sebaran asap karhutla regional Sulawesi Tengah yang terbawa pergerakan angin. Berdasarkan penjelasan BMKG pada hari Senin, hasil pemantauan citra satelit menunjukkan titik kebakaran terbanyak berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una. Sampai ke pusara Rafi, semoga rebah saliatin ti papi tu yaku ratu.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan

0: dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujug.
1: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Indonesia Tengah. Sebelum sarana kita kembali ke informasi untuk Anda semua. Dari Palu, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Himmat Diksa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako menyoroti persoalan perundungan di sekolah, di lingkungan sekolah dasar serta pentingnya kesejahteraan guru. Hal tersebut disampaikan dalam bincang-bincang pada program Sore Ceria RRI Pro 2 sebagai bagian dari persiapan seminar pendidikan yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2020. Perwakilan mahasiswa PGSD Untad Muhammad Siddiqi dan Rivalinda Ranuntu menilai upaya pencegahan perundungan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Menurut mereka, sekolah perlu membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, agar anak-anak dapat mengikuti proses pendidikan tanpa mengalami intimidasi atau kekerasan. Muhammad Siddiqi menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kesejahteraan guru Himadiksa FKIP Untad menilai peningkatan profesionalisme tenaga pendidik juga diperlukan, terutama dalam mengelola kelas yang ramah anak. Pengawasan terhadap pergaulan siswa juga membutuhkan keterlibatan orang tua dan masyarakat agar potensi perundungan dapat dikenali dan ditangani sejak dini. Mahasiswa juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik baik dari sisi finansial maupun sosial. Menurut mereka, dukungan tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan upaya perlindungan anak dan penciptaan lingkungan sekolah yang aman. Selanjutnya, sama-sama Sarara masih dari Palu. Tiga pemenang Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2026 menghadapi berbagai tantangan selama proses seleksi, mulai dari padatnya agenda karantina hingga persiapan penampilan bakat, dan pengalaman tersebut dibagikan dalam program Jagamala RRI Pro 2. Pemenang 1, Zunir Uminur Rahma, mengatakan tahapan prakarantina dan karantina menjadi salah satu tantangan yang dihadapi. Peserta harus mengikuti berbagai penilaian serta mempersiapkan prestasi program krida dan penampilan bakat dalam waktu terbatas. Sementara itu, pemenang 2, Arida Editra SIP, mengaku harus membagi waktu antara pekerjaan sebagai pengajar dan rangkaian seleksi. Selain menyelesaikan tugas dan mengikuti latihan, ia juga menempuh perjalanan dari Palu Barat menuju lokasi kegiatan. Adapun pemenang ketiga, Dwi Amanda Nabila, menghadapi tantangan dalam persiapan penampilan dongeng berbahasa Inggris. Waktu persiapan yang terbatas sempat membuatnya kurang percaya diri, terutama dalam menyiapkan penampilan tersebut. Berbagai tantangan ia hadapi ketiganya menjadi pengalaman berharga selama mengikuti seleksi Duta Bahasa Sulawesi Tengah 2026. Proses tersebut juga mengajarkan pentingnya kedisiplinan, pengelolaan waktu, dan kesiapan diri dalam menghadapi setiap tahapan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, pukul 7.33 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali ke informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Imbas kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Himbauan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zikir Akbar di Sekretariat Masjid Zikir Itidahul Umat Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Mautong. Menurutnya di wilayah Palu hingga Parigi Mautong terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menurunkan kualitas udara dan mengancam kesehatan warga. Gubernur juga mengajak masyarakat memperbanyak doa agar hujan segera turun dan musim kemarau berakhir sehingga kondisi udara Sulawesi Tengah menjadi kembali membaik. Anwar Rafid mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar seremoni, tetapi momentum untuk membuktikan kecintaan kepada Rasulullah melalui ibadah yang terjaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini lanjutnya amat sejalan dengan urgensi program Berani Berkah yang berperan sebagai pilar penopang dari keseluruhan program Nawacita Berani. Berani Berkah sendiri bagi umat Islam dititikberatkan pada dunia ibadah utama yakni salat berjamaah dan mengaji. Gubernur memaparkan bahwa penguatan di dimensi spiritual masyarakat menjadi bagian penting yang diusung lewat Berani Berkah dengan jalannya memperkuat ibadah dan membangun kebiasaan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selanjutnya, Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pantolan mulai mendalami jaringan distribusi gelap peredaran rokok ilegal sebanyak 4,2 juta batang rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala KPPBC TMPC Pantolan Wing Hartopo di Kota Palu pada Minggu mengatakan seluruh barang bukti berupa 4,2 juta batang rokok ilegal dari ilegal berbagai merek dan 2 unit truk pengangkut serta pengemudi sudah diamankan di kantor Bea Cukai Pantoloan. Yang mengemukakan barang hasil penindakan ini seperti rokok ilegal merek Marlong, New JP Classic Bolt, Marble Filter Black, Smith Mangga, Smith Semangka, Smith Anggur, dan Smith Melon serta Bos Cafe Latte. Menurut dia, para pelaku terancam jeratan hukum berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang merugikan negara di daerah tersebut. Komitmen para penegak hukum memastikan melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang patuh pada aturan perundang-undangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu Suara Budaya Tamasangkani. Sampai-sampai sekarang saat ini kita ada di pukul 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sama-sama Sarara, dari Sigi, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengoptimalkan kegiatan turnamen sepak takraw antar klub Bupati Sigi Cup 2026 sebagai sarana evaluasi dan pemetaan potensi atlet lokal guna menghadapi agenda kompetisi tingkat regional Sulawesi. Tentunya kompetisi ini diharapkan tidak sekedar menjadi arena perebutan gelar juara, tetapi juga memperkuat silaturahmi, mengasah kemampuan atlet dan mendorong perkembangan sepak takraw di daerah, kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi saat membuka turnamen sepak takraw antar klub Kabupaten Sigi Cup 2026 di Desa Empadau, Kecamatan Sigi Birobaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dikemukakan pentingnya keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan olahraga sekaligus membuka ruang kompetisi bagi atlet untuk mengejar prestasi. Menurut dia, melalui tindak lanjut tersebut bisa mempertemukan atlet potensial dengan tim yang sedang menjalani persiapan sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas permainan secara berkelanjutan. Dituturkan sebanyak 24 klub dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah mengikuti pertandingan sepak takraw tersebut. Sebanyak 19 klub berasal dari Kabupaten Sigi, sementara sisanya datang dari Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong katanya. Baik, sama-sama Sarara, dan itu adalah berita terakhir untuk di Nuapa Kariba Palu pagi ini tentunya. Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengikuti bersama Kariba Salia di pukul 8. Dan juga nanti kami akan menghadirkan sarapan UVM Point untuk Anda di pagi ini. Jangan kemana-mana.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.